0: Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tunggu lama-lama. Dari Cici Paramida nih, mana sabang sayang sejangkau siar. Tetap digoyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

Atau mungkin belum ya. Paling gak enak adalah nih Marisa Bang Tanya Jangkau Sir, kalau belum gajian atau lagi nipis-nipis begini ya, bunyi yang namanya token listrik, tut tut tut tut, aduh kayaknya gimana gitu ya, gak diisi kita butuh, diisi tapi duit tepos, ya sudahlah ya. Alhasil mungkin ada, kalau ada yang punya si CC ya, atau kartu kredit, atau mungkin pay letter, akhirnya digunakan ya nih pada cabang saya Jakalsian. Ah, itulah yang terjadi pada diriku. Tapi untungnya aku punya tabungan sekitar 10 miliar, jadi aman ya. Ngarap aja dulu. Dan emang sama saya Jakalsian, cuaca untuk hari ini ya, di tempatnya di hari Senin, di langkah yang ke-27 di bulan Juli 2026. Untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya nih Marisa Bang Saya Jakalsian ini terpantau cerah ya. Semuanya kompak cerah nih Marisa Bang Saya Jakalsian. Tapi kalau menurut BMKG nih Marisa Bang Saya Jakalsian, kemungkinan hari ini itu beberapa di lokasi nih Marisa Bang Saya Jakalsian ya, tempatnya di Jakarta, ini akan berawan gitu. Kalau menurut BMKG ya, ini nanti siang nih Marisa Bang Saya Jakalsian sampai malam ini akan berawan. Tapi untuk pagi hari ini semuanya cerah ya. Apalagi di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Dan juga nih Marisa Bang Saya Jakalsian, menurut BMKG ini ada peringatan dini angin kencang di mana ada ke Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan juga Kota Depok. Ini kemungkinan akan ada yang namanya angin kencang. Jadi untuk Marisa Bang Saya Jakalsian, harap berhati-hati aja ya. Semoga angin kencangnya tidak membahayakan kita semua. Pantesan ya, nih Marisa Bang Saya Jakalsian di daerah Depok, Bogor, Citayam dan sekitarnya itu kalau udah sore ke malam itu dingin banget. Ah, Bang Jerry menikmati liburannya Bang Jerry di villa. Ih, villa. Villa rumah maksudnya. Ya dong, ya kan? Kita kan harus membuat rumah kita itu demikian nyaman, enak. Jadi kita kalau misalnya di rumah sendiri itu kita bawaannya betah. Betul enggak? Ya kan? Nah, kalau misalnya nih Bang Saya Jakalsian rumahnya sendiri aja enggak pernah dijaga, ya kan? Apalagi juga di rumah bawaannya pengennya marah-marah ataupun berantem mulu sama pasangan ataupun anak gitu kan, atau saudara. Nah, gimana rumahnya menyaman? Nah, makanya nih Marisa Bang Saya Jakalsian, kalau Bang Jerry sistemnya gini ya, yang buat enak tidak enak adalah diri kita sendiri. Jadi, mau either itu di rumah, di kantor ya, sama teman ataupun lagi dimanapun ya nih Marisa Bang Saya Jakalsian, kalau kitanya juga sudah menikmati, kita sudah nyaman, nah itu akan terasa enak ya. Dan Bang Jerry boleh salam-salam dulu sama tetangga-tetangganya Bang Jerry di klaster Omah 33, tepatnya di Nanggerang ya. Di Kampung Pasir Angin ya, Desa Nanggerang. Kalau di situ nih Marisa Bang Saya Jakalsian, Bang Jerry kan memang tidak terlalu banyak ya orang-orangnya ya. Jadi memang rumahnya cuma 33. Nah, Bang Jerry salah satu pelopornya yang kayak bikin grup untuk mereka kumpul, apalagi yang salah satu yang berisik ya. Kalau kadang-kadang nih pagi-pagi ataupun sore-sore Bang Jerry udah nyalain sound sebesar-besarnya besar. Jadi mereka udah pada tahu. Nah, jadi selamat pagi tetangga-tetangga aku yang ada di klaster Oma 33. Apa kabar semuanya ya? Yang pagi-pagi tadi udah bareng jalan sama Bang Jerry, udah mungkin kantornya juga jauh ya nih Marisa Bang Saya Jakalsian. Jadi ya, jalannya itu udah dari jam 5 nih Marisa Bang Saya Jakalsian. Iya, Bang Jerry tadi jalan dari habis sholat subuh langsung jalan, terus nyampe Kemang dulu, anterin anak sekolah, anterin bini pulang samaan. Habis itu udah Bang Jerry ke kantor. Akhirnya nyampe kantor, kan nyampe CBB tadi jam 7 kurang 20 kalau nggak salah. Karena tadi aku jajan dulu. Yo, yang mau absen boleh banget di 0895-2154 atau di 536-3333 nanti akan Bang Jerry bacakan ya. Jadi jangan kemana-mana, kita goyang dulu yuk. Kali ini ada King Nasser, dia mau nyanyi dulu nih Marisa Bang Saya Jakalsian. Nah, ini dia dengan judul lagunya Seperti Mati Lampu Ya Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tips biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Biar tuyul.
2: Oh my God.
0: Biar aku dong.
1: Iya.
0: Aku.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan telurnya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh, gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
2: Enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Kering. Jadi enggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Jadi tetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Aduh, mata masih sepet banget nih. Susah banget sih bangun pagi.
1: Ih, kamu nih laki-laki, gak boleh bangun siang-siang. Entar rezeki dapat ayam loh.
0: Habis gimana? Aku susah banget bangun pagi.
1: Eh, aku punya tipsnya.
0: Mau dong, gimana caranya?
1: Gini, pertama, siapin alarmmu. Yang kedua, kamu tidur juga jangan malam-malam.
0: Nah, kalau misalnya aku udah siapin alarm, tidur tidak terlalu malam, tapi masih juga susah bangun pagi.
1: Ada nih, aku punya cara yang ampuh banget. Nih, bilang pasangan kamu, ketika kamu tidur, siapin dulu air segayung, ya.
0: Terus?
1: Entar, kalau kamu nggak bangun-bangun, siramin tuh wajah kamu semuanya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, deadline sejam lagi. Presentasi belum jadi, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana ya? Ide gue mentok nih.
3: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
2: Ih, nyanyi apaan sih? Bantuin kek.
3: Udah coba Canva AI belum?
2: Canva AI? Emangnya bisa bantu?
3: Bisa

booming sekali di mana-mana nih Mas Abang saya jangkau syiar. Yaitu ada April ya. Walaupun sekarang bulan Juli, tapi ntar April akan datang. April akan datang. April udah lewat harusnya ya. Karena kan bulan Juli sekarang, harusnya April datangnya bulan April gitu ya. Selamat datang di bulan April dan inilah dia bintang tamu kita adalah April. Gimana ya? Lucu ya. Jadi nih mana-mana saya jangkau syiar, nanti yang mau bertanya-tanya boleh banget ya, Bang Jerry tungguin. Di 0895-2014-54. Atau mungkin yang mau datang ya boleh. Nanti kalau mau foto-foto sama April, nanti Bang Jerry minta izin sama manajernya biar nanti tidak berebet ya. Karena ini sudah lumayan banyak ini yang absen ke Bang Jerry. Katanya pengen nonton April, pengen lihat April langsung.

Yang, pokoknya yang mau ikutan gabung yang mau WhatsApp boleh banget 0895 2010 54 ya. Saatnya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas yang udah dirangkum sama produser Goyang Pagi. Di Jakarta Selatan, jalan di TB Simatupang menuju ke arah Fatmawati sudah mulai padat merayap. Jalan Kemang Raya menuju jalan Kapten Tendean juga ramai rancar. Jakarta Timur di Panjaitan menuju jalan Oto Iskandar Dinata ya, yaitu udah padat merayap. Jalan Raya Bogor menuju jalan Dewi Sartika ramai lancar. Jalan Jakarta Barat, jalan panjang menuju jalan Kembangan Raya ramai lancar. Joglo Raya menuju Meruya Ilir juga ramai lancar. Di jalan Keramat Raya menuju jalan Salemba juga padat merayap. Jalan Abdul Muiz menuju Majapahit padat merayap. Jalan Yosudarso menuju Jalan Enganu padat merayap. Boulevard Barat Raya menuju Jalan Boulevard Timur ramai lancar. Di Bogor, Jalan Raya Dramaga menuju Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar ramai lancar. Dan yang mana saya si jangkau siar, Bang Jerry dapat info dari teman Bang Jerry ya. Dia ngasih info. Katanya yang mana saya sayang si jangkau siar ini dari Rawabuntu ke arah Jakarta ya. Tol Rawabuntu di mana sempat saya jangkau siar nih, tol BSD Rawabuntu menuju ke arah Jakarta ini terjadi kecelakaan. Jadi harap berhati-hati ya nih mana sempat saya jangkau siar, takutnya nanti akan terjadi kemacetan. Jadi sudah tahu ya, karena ada apa sih nih macet. Dan ternyata memang ada ini, ada kecelakaan. Lalu juga nih mana sempat saya jangkau siar nih untuk para pengguna motor, selain pakai helm jangan lupa. Ini juga nih plat-platnya jangan ditutupin. Karena memang sempat saya ajak kalau siar ya. Mulai dari kemarin nih ya, bapak-bapak polisi ya lalu lintas itu merazia yang plat-platnya ditutupin yang mana sempat saya sejak kalau siar. Oh, jadi harap berhati-hati nih. Bisa kena tilang juga lu kalau platnya ditutupin. Ayo. Dicopot ya. Platnya dicopot. Boleh banget yang mana sempat saya ajak kalau siar ya. Jangan sampai nanti kena tilang karena itu mengganggu proses jalannya etilang ya. Oke, makanya intinya adalah kalau kita enggak ngelanggar ya, itu juga enggak bakal kena tilang kok.

Bang Andu Kece, selamat pagi Bang Andu Kece ya. Lalu juga ada Kusnadi Terkos ya. Bang Jerry, jangan lupa ya nanti live TikTok siap. Bang Jerry udah siapin 2 handphone. Terima kasih ya, tapi nanti ditonton ya, tonton TikToknya Bang Jerry ya. Nanti yang mana saya jangkau share yang nggak bisa datang ke sini, mungkin mau nonton live boleh banget. Nanti Bang Jerry akan live TikTok ya. TikToknya Bang Jerry adalah Jerry Asmari. Cari aja Jerry Wu atau Jerry Asmari, itu udah kelihatan nanti Bang Jerry ya. Lalu juga ada Mama Alin Celviro, apa kabar? Selamat pagi, sehat ya Mama ya. Dan juga ada Bang Andu Kece, selamat pagi Bang Andu Kece ya. Yang di Wayang Fans Radio CBB ada Ana Lata, selamat pagi Ana Lata, apa kabar? Lalu ada Neta juga, Hikmah Lata, selamat pagi Bang Ali Sopan ya. Bang Saipudin lo, selamat pagi. Bang Ipul nih, Bang Jerry, siap ya. Cidodol absen, boleh banget. Oke, jangan kemana-mana nih, mana Bang saya jangkau share, kita dengerin dulu. Ah, nih ada Ayu Ting Ting ya. Ratu Depok, nih mana Bang saya jangkau share. I'm happy, tetap di Goyang Pagi, sir.

Jenis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik.

0: Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, minum manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. So

Nih manis abang sayang sejangkau siar 58 menit meluncur dari jam 7 ada Erni Ardita dengan judul lagunya Acu Tak Acu. Tapi tenang aja ya, kalau Bang Jerry digoyang pagi gak akan acu sama Neng manis abang sayang sejangkau siar. Makanya ayo absen, nanti akan Bang Jerry bacakan ya. Kita goyang lagi.

Jakarta Sobat Sendang di Indonesia. Lima di Sabang Sayang sejangkau siar. Ah, 1 menit meluncur mau jam 8 tapi nanti ya. 1 menit lagi. Masih di goyang pagi, Sir. Masih ada Bang Jerry yang mereka kecil enggak gadang tapi ngangenin. Yang masih nemenin yang Malaysia Bang Sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget di 0895 2000 1054 atau di 5363333.

Mari sebangsa yang sejengkau siar, Bang Jerry bacain beberapa informasi dulu ya. Yang pertama datangnya dari media Indonesia, di mana Mari sebangsa yang sejengkau siar terjadi kebakaran rumah di Pulau Mas. Korban tewas ditemukan di kamar belakang. Jadi di mana sebab saya jangkau share ini ada sebuah kebakaran, di mana di kebakaran tersebut ini menewaskan satu orang atau meninggal dunia. Kebakaran melanda sebuah rumah tinggal di Jalan Pulau Mas Utara, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ini kejadiannya Minggu malam ya, di mana sebab saya sejangkau share. Ini ada satu korban. Dan alhamdulillah ini sekarang api sudah dipadamkan nih Manisa Bangsa yang sejak kalsiar. Terima kasih kepada bapak-bapak para pemadam kebakaran ya, yang sudah membantu dengan sigap. Dan berikutnya nih Manisa Bangsa yang sejak kalsiar ya, ini dia nih kita sebagai orang tua harus tetap waspada. Di mana nih Manisa Bangsa yang sejak kalsiar, ada seorang bocah berusia 13 tahun ya, diduga hanyut saat berenang di Sungai Cisadane, tepatnya di bawah perumahan Pesona Serpong, Kelurahan Kademang, Kecamatan Setu, Kota Tangerang. Dan setahu Bang Jerry nih, mana sabang saya jangkau siar sekarang masih dalam pencarian, di mana memang belum ditemukan ya nih mana sabang saya yang sejangkau siar ya, anak berusia 13 tahun. Nah, ini juga nih untuk nih mana sabang saya yang sejangkau siar yang punya anak, cucu ataupun adik ya yang masih di bawah umur. Kalau mereka mau main-main di kali ataupun berenang, kalau bisa jangan sampai ini dikasih nih Manisa Bangsa yang sejak kau siar ya. Mendingan dikasih duit aja, lalu mereka berenang di kolam berenang yang dimana notabene-nya di situ ada penjaganya ya. Ya namanya bahaya kita nggak pernah tahu sih ya, ya kan, kapan aja bisa terjadi. Tapi nggak ada salahnya nih Manisa Bangsa yang sejak kau siar. Paling kalau nggak salah ya, setahu Bang Jerry, kolam renang sekitar 20 ribu ya, kalau nggak salah ya 20 ribu sih. Ya, 20 ribu ya, bisa main sepuasnya, bisa sampai biru tuh. Jangan ya, itu juga nggak boleh sampai biru, bahaya. Dan juga jangan sampai minum air kebanyakan ya, nggak boleh, itu bahaya juga. Pokoknya nih Marisa Bang saya jangkau siar, kalau misalnya memang masih punya anak ataupun adik ya kan, ataupun mungkin cucu ya yang masih di bawah umur, yang seperti ini harus benar-benar dikontrol supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan ya. Yang tadinya pulang sehat walafiat tiba-tiba tinggal nama, kan gak enak ya, ya kan. Setiap aduh, diinjak kakiku soalnya Bang. Jangan diinjak dong. Enggak ya, enggak diinjak ya. Dan ini masih Bang saya jangkau siar yang mau ikutan gabung, boleh banget, masih Bang Jerry tungguin. Coba Bang Jerry cek-cek dulu yang udah absen lagi di sini. Ada Mama Aldin Celviro, apa kabar, selamat pagi. Lalu juga ada Asnawati, hai sayangku, hari ini aku cantik, ya bukan ya, kamu yang cantik ya. Selamat pagi Bang Jerry, aku ikutan absen ya. Siap, boleh dong ya kan. Asnawati, Eswadaya, Aciledug,

Ada juga Iswa. Selamat pagi Bang Jerry, Iswa Kemayoran absen. Hai, Kemayoran apa kabar? Dan juga yang punya matraman nih ya, ada Lasmini. Lasmini boleh dong kasih tahu nih informasi di daerah Matraman gimana. Kalau tadi Bang Jerry baca berita ya, dimana sama saya Jakau Siar, ini sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi di daerah Matraman masih ramai ya. Karena kan kemarin efek dari kemarin ada keributan di mana ada satu orang meninggal dunia nih, mana sama saya Jakau Siar ya. Dan juga para polisi sudah menyisir supaya tidak terjadi bentrokan lagi ya, dan juga semuanya biar bisa aman dan kondusif. Nah, jadi nih mas abang saya Jakau Siar, coba tahan-tahan emosi ya. Emang paling susah banget nahan emosi, bener dah. Kalau misalnya kita semua emosi nih mas abang saya Jakau Siar, pasti bakalan terjadi tuh ya kan. Apalagi kalau nih mas abang saya Jakau Siar nih masih punya anak kecil, tetangganya juga masih punya anak kecil, tiba-tiba anak-anaknya main terus ada yang nangis, orang tuanya malah marah-marah ya. Anaknya udah bebaikan, orang tuanya masih berantem. Nah, itu jangan tuh. Nah, ini dia yang juga Bang Jerry pupuk nih, mana sebang saya Jakau Siar sama tetangga-tetangganya Bang Jerry. Yang Bang Jerry bilang tuh di Omah 33, EKE Klaster Omah 33 Nanggerang. Dimana itu memang notabene-nya banyak tuh anak-anak kecil. Dan Bang Jerry juga kan masih punya anak kecil ya, 3 tahun setengah si Nizam. Nah, itu udah. Kadang-kadang sama tetangganya ribut. Kadang-kadang Nizam yang nangis ya. Kadang-kadang anaknya tetangga yang nangis ya. Kadang-kadang juga Bang Jerry yang nangis. Kenapa Bang Jerry kok bisa nangis? Iya, soalnya Bang Jerry nangisnya apa mau tahu? Lihat dompet, gak ada isinya. Adanya bon-bon utang. Ya udah, semoga hari ini rezekinya banyak ya, lancar. Amin. Mas Buloh, 2 unyu tetap digoyang pagi, Sah.

Netizen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
1: 130.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
1: Bu? Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: Hari Bahagia.

yang di Indonesia 19 menit meluncur dari jam 8 waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung boleh banget yang mana sabang sayang sejangkau siar di 0895 2154 atau di 5363333 ya. Udah Bang Jore bokah ayo. Siapa nih yang mau ikutan gabung di hari bahagia untuk yang mana sabang sayang sejangkau siar, mungkin ada yang berulang tahun atau mungkin ada yang berbahagia hari ini lagi dapat jackpot apa. Wah enak banget ya. Di tanggal 27 ya, di langkai 27 di bulan Juli 2026. Bang Jiri tungguin 30 detik dari sekarang.

0: Bung yang mau telepon boleh banget di 0895 2154 atau di 0215 3633. Hari bahagia ya. Nih yang di sini ada yang berbahagia nggak nih? Gak ada yang berbahagia nih? Hah? Apaan bahagia ngapain? Mau ketemu artis? Oh, mau ketemu ini ya sama April ya? Coba nanti bilang kita ngobrol. Coba sini, sini, sana, duduk. Salah sebelah sana. Ya, ini mana sahabat saya Jakal Share, salah satu anak magang ya, yang sekarang magangnya di sini ya 3 tahun kan ya? Magangnya 3 tahun kan?
1: 3 bulan doang, Bang.
0: Dekat mic dong. Siapa namanya?
1: Rido, Bang.
0: Rido, hari bahagianya hari ini apa, Rido?
1: Hari ini bahagianya karena mau ketemu salah satu artis dangdut nih, kita pengen kenalan.
0: Emang ya. Kenal?
1: Enggak kenal, makanya kita pengen kenalan.
0: Tapi tahu enggak artisnya?
1: Kalau dibilang tahu mah enggak tahu.
0: Ya. Pengen tapi harus cari tahu. Nanti tiba-tiba nanya artisnya, "Oh, saya pengen ketemu kamu." Tapi kamu tahu aku enggak gitu gimana, ya kan? Oke, tahu enggak?
1: Riset lagi lah.
0: Iya, riset lagi. Lagi. Tapi sekarang gimana nih? Setelah udah beberapa hari di sini ya kan? Ini anak-anak muda semua nih, mana sabang saya Jack Kosiar nih didengerin dangdut gimana dengerin dangdut? Sudah merasa tergoda di otaknya enggak?
1: Sebenarnya tadi emang gak suka dangdut, cuma pas masuk sini, waduh kok lama-lama kok makin nerima gitu.
0: Kok kuping. Tangan tiba-tiba goyang ya gitu. Ya udah, berarti Rido hari ini senang banget karena pengen ketemu artis ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya udah Bang, jadi kasih lagu. Rido mau lagu apa?
1: Lagu
0: Ilahi. Rido Ilahi jadinya. Atau mau lagunya Roma? Rido Roma dong.
1: Lagunya apa sih?
0: Apa
1: itu yang namanya tuh?
0: Apa? Judulnya. Apa? Apakah ini cinta?
1: Goyang Dumang, Goyang Dumang. Oh, Dumang.
0: Cariin, coba. Ya. Iya, enggak jadi video ini. Coba. Jangan grogi dong. Ini sebelumnya Bang Jerry grogi banget ini. Coba cari Goyang Dumang. Oke. Tapi tahu lagu Goyang Dumang?
1: Tahu.
0: Coba sedikit tahu. Gimana? Nyanyiin.
1: Gimana ya?
0: Kan? Lupa lagi. Goyang Dumang. Oh, bukan ya?
1: Bukan.
0: Berarti tahu. Kalau itu bukan berarti bukan. Tahu. Tahu enggak Goyang Dumang gimana lagunya?
1: Ayo goyang dulu.
0: Keren. Oke, ini mana sabang sayang sejangkau siar berhubung gak ada yang telepon nih. Jadi Rido aja yang di sini yang katanya pengen dengerin lagunya Goyang Dumang. Spesial buat siapa?
1: Spesial buat.
0: Iya.
1: Jangan dong.
0: Buat siapa?
1: Buat siapa ya?
0: Iya,
1: buat...
0: malu-malu. Iya, malu-malu singa. Biasa kan kucing ya,
1: di sini ya.
0: Buat malu-malu buaya ini mah.
1: Buat Mbak Chan deh.
0: Ya, Mbak Chan. Ya sudah nih, mana sabang saya Jakal Siar. Jangan kemana-mana, nanti Bang Jerry akan balik lagi. Kita dengerin dulu ya, Goyang Dumang.
2: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Woody Goyang Pagi. Seru.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf, Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi durung dadi, laporannya si kosong, mau mulai dari ngendi yo, ideku mentok nih, duh.
5: Bye-bye ide buntu, ya sayang.
4: Ih, nyanyi apa sih? Bantu kek.
5: Udah coba Canva AI belum?
4: Canva AI? Emangnya iso bantu?
5: Iso banget, tinggal ketik.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, selalu persen dangdut Indonesia. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin di Malik kalau bukan di Goyang Pagi, Sar. Sudah jam 9 lewat 6 menit waktu di bilik siar. Seperti janji Bang Jerry tadi nih, mari sabang saya Jakal Siar dan juga banyak banget di Instagram ataupun TikTok ya. Udah gak sabar katanya, Bang Jerry mana apanya. Jadi mohon maaf ya Neman Sabang Saya Jakal Siar, ternyata ya Aprilnya itu tidak bisa ya. Tidak bisa Neman Sabang Saya Jakal Siar. Jadi mohon maaf banget. Maksudnya Abang Jerry adalah Aprilnya tidak bisa kalau gak datang ke CBB. Hai April.
1: Yes. Hai kakak semuanya. Hai.
0: Apa kabar sayang? Selamat pagi.
1: Kabar aku selalu baik. Selamat pagi juga buat semuanya. Buat kakaknya juga.
0: Iya. Coba dong disapa dulu Neng Manis Abang Sayang Sejakal Siar. Neng Manis Abang Sayang.
1: Halo buat semuanya, Neng Manis Abang Sayang.
0: Hai.
1: Oh bener, Neng Manis Abang Sayang itu apa?
0: Panggilannya.
1: Panggilan
0: fansnya,
1: sini.
0: Yes. Okay. Neng Manis Abang Sayang, okay. Ya kan. Dan Neng Manis Abang Sayang Jakal Siar nih yang mau ikutan gabung boleh banget. Nanti boleh tanya-tanya ataupun telepon, WhatsApp juga boleh ya. Tanya-tanya tentang April, tentang lagunya April ya. Walaupun sekarang bulan Juli. Iya.
1: Yeah. Oh, iya jauh
0: jokesnya
1: ya jauh.
0: Biasa
1: ya.
0: Banget
1: jokesnya
0: ya.
1: Jokesnya fresh kayak yeah. Baru keluar dari kulkas.
0: Iya benar. Makasih loh. Saking dinginnya ya.
1: Iya, benar ini dingin sih jujur.
0: Okay. April gimana, macet enggak hari ini?
1: Jujur dari rumah aku ke sini tuh berapa menit ya? Cuman berapa menit doang.
0: Koncak
1: soalnya
0: ya.
1: Enggak loh juga ya kayak
0: ya.
1: Terbang gitu enggak ya? Enggak macet ya? Juga karena pagi sih.
0: Iya betul. Mm-mm. Jadi nih mana sabang saya Jakal Siar, nanti pokoknya langsung aja yang mau tanya. Tapi ngobrol dulu dong sebentar. Ada apa sih April datang ke sini mau ngapain? Hah? Gangguin tahu. Bang Jerry siaran mau ngapain?
1: Oh gitu, bener.
0: Tadi Bang Jerry seneng banget digangguin sama April.
1: Iya, kalau ya digangguin kan? Sama aku tuh seneng ya.
0: Iya,
1: ya,
0: udah, ya iyalah daripada sama cowok. Ngeri ya.
1: Apa gosip lo kita ya? Oh my god.
0: Ada apa April datang kesini?
1: Pengen ini aja sih, apa? Pengen ngasih tahu ke pemirsa semua
0: ya,
1: kalau
0: Neng Manis Abang Sayang.
1: Oh iya lupa terus lo aku. Gak buat apa-apa. Neng Manis Abang Sayang, pemirsa-pemirsa juga, ya. Kalau aku punya single terbaru apa?
0: Wow.
1: Single terbaru aku juga yang baru
0: tunggu
1: panas-panas banget nih. Betul, yang menyala-menyala banget nih. Seperti judulnya menyala.
0: Betul.
1: Ya. Oh my god.
0: Oke,
1: okay. Yeah.
0: Berarti nanti di sini kita akan kupas tuntas ya.
1: Betul.
0: Sampai habis ya.
1: Betul.
0: Setajam golok.
1: Ya,
0: kan? Ya, soalnya kalau di TV kan silet, kalau di tenggolong.
1: Iya, oke okay,
0: ya.
1: Bagus.
0: Jadi nih mari sabang saya Jakal okay. Siar. Sebelum kita dengerin dulu lagunya April ya, boleh cerita sedikit nggak sih tentang si lagu ini menyala? Kenapa namanya
1: betul.
0: Menyala gitu kan?
1: Jujur, ini tuh kolaborasi antara aku sama A. Charlie.
0: Yes.
1: Karena ini pencipta lagunya itu A. Charlie.
0: Mm-mm.
1: Dan kebetulan ini tuh lagu hadiah dari Indosiar.
0: Betul.
1: Atas tercapainya juara aku,
0: yes,
1: juara tiga,
0: yes.
1: Ini terima kasih juga buat Ibu Siwi dan Indosiar,
0: yeah.
1: Dan rekan-rekannya juga.
0: Mm-mm.
1: Ini Ibu Siwi tuh mintanya A. Charlie yang bikin lagunya.
0: Okay.
1: Sebenarnya

0: ada Coach Adibal, biasanya bikinnya sama Coach Adibal,
1: tapi
0: ini perdana aku dibuatin sama A Charlie dan suatu kebanggaan juga ternyata bisa berkolaborasi. Sebenarnya udah kenal dari lama. Dan berapa bulan ya itu kita komunikasi buat lagunya. Dan aku rekaman waktu itu langsung terus itu belum kepikiran tuh ini judulnya apa ya. Di pikiran aku tuh bakal belajar sabar gitu ya. Di pikiran aku, tapi ternyata pada approve-nya Mila, betul. Dan aku juga ya ikut-ikut aja anaknya, jadi ya ya udah deh, daripada ini juga panas-panasnya banget nih, jadi menyala aja gitu. Ya.
1: Padahal waktu itu waktu menentukan judul itu acaranya sempat telepon.
0: Oh benar.
1: Bang Jerry, kira-kira judulnya apa ya?
0: Jujur
1: gitu.
0: Aku udah serius banget. Jujur aku udah serius.
1: Iya. Enggak, Bang Jerry tuh emang orangnya nggak mau nyombong. Cuman belagu aja.
0: Gak mau nyombong tapi pamer.
1: Iya, iya belagu, iya kan? Iya. Okay. Jadi ya Bang Jerry baru ngasih tahu sekarang gitu loh. Akhirnya ngebongkarin juga ya.
0: Iya,
1: okay. Kapan ketemu Charlie? Oke, terima kasih Bang Saya Jangkau Siar. Jangan kemana-mana, nanti kita ngobrol lagi yang panjang. Oke, kali ini kita dengerin dulu yuk ya. Dari April di A7 dengan judul lagunya
0: Menyala.
1: Oke.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Masih di goyang pagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan juga ada siapa di sana?
1: Ada Aping, Aping Imuk.
0: Oh bener, Aping Imuk. Oh sekarang udah harus ada nomor belakang-belakangnya ya.
1: Betul, tapi okay. Emang aku tuh seimuk itu.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Oh, iya bener ya. Kalau Bang Jerry kan yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin ya.
1: Oke, panjang banget passwordnya.
0: Iya, biasanya kalau misalnya baru ketemu Bang Jerry emang, Bang Jerry apa sih? Tapi besok-besok akan teringat ya kan.
1: Terngiang-ngiang.
0: Jadi kalau misalnya kangen sama Bang Jerry jangan lupa ketuk bumi 3 kali. Bang Jerry akan muncul di situ. Jin kali ah.
1: Kayak jin ah. Kayak jin. Serem deh.
0: Eh, April Bang Jerry mau tantang dulu dong.
1: Tantang apa tuh? Gedeg-degan dikit gitu.
0: Nah, oke, okay. Di sana ada kamera. Di sana ada kamera kalau enggak kuat dada-dada ya. Hantu kali ah.
1: Aku serius.
0: Serius ya, emang. Serius Ben kan? Ya udah sudah. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Jadi nih ya, di sini tuh wajib kudu mesti ya. Jadi kalau di sini harus ngomong jargonnya goyang pagi. Goyang pagi. Oh, ser gitu.
1: Ada sernya, Bang. Oke. Okay.
0: 3 kali ya.
1: Oke, okay, yeah. Apa ya gimana ya?
0: Kayak lempar jumroh 3 kali. Oke, okay, sudah okay. Siap?
1: 3 kali goyang pagi.
0: Ser. Oke, okay. Sudah siap?
1: Enggak. Oke.
0: Sudah siap belum? Oke.
1: Okay. Jalan-jalan. Oke.
0: Oh, enggak jalan-jalan. Kalau salah ya, dapat 500.000, kalau benar ya kan dapat 10.000.
1: Kalau bener lebih kurang ya?
0: Lebih kurang ya. Dananya gak ada.
1: Oh bener.
0: Oke, okay. Okay, inilah dia nih manis abang saya Jakal Siar. April dia 7.
1: Goyang pagi. Serah.
0: Asik. Akhirnya
1: biduan banget ya.
0: Iya, yang tadi Bang Jerry ajarin digunakan
1: bagus.
0: Juga ya.
1: Ini adalah coach di atas coach.
0: Iya, memang begitu ya. Garang bebas. Bang Jerry mau tanya dong ya kan tentang lagu ini dulu.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Boleh banget.
0: Ini kan yang nyiptain Charlie.
1: Betul.
0: Nah, tapi April tuh ikut andil nggak dalam lagu ini? Misalnya ada bagian part-part mana yang kayaknya harusnya begini deh, harusnya begini deh gitu. Atau ada syair yang kayak,
1: betul.
0: Kayak menurut Aping nih, emangnya Aping aja? Nggak. Kayaknya enakan Aping deh manggilnya.
1: Aping-Aping aja,
0: iya,
1: lebih kayak akrab gitu.
0: Betul, iya ya, gimana? Ada nggak ngebantu di dalam lagu ini?
1: Mm-mm. Jujur, kalau ngebantu tuh nggak ada.
0: Boleh deketan
1: ya.
0: Mic? Nah,
1: jujur kalau buat nambah-nambahin lirik atau syair atau musik tuh, kalau musik aku tuh udah pernah request. Mungkin memang karena waktunya agak terlalu dekat, nggak ada yang apa, nggak ada waktu luang yang buat bikin musik lagi. Dan musiknya udah jadinya begitu ya, udah mau gimana lagi ya, udah musiknya gitu aja. Tapi kalau buat lirik-lirik aku nggak sama sekali campur tangan. Aku lepasin ke Acharlie aja. Dan sayangnya waktu rekaman Acharlie nggak bisa,
0: nggak hadir.
1: Okay. Buat ngasih saran-saran yang bagus gitu. Benar bagus. Ya terus? Cuman aku cuma nambahin beberapa improve dan beberapa cengkok mungkin. Sebenarnya di tengah-tengah instrumen lagunya itu intro tuh gak ada haha. Tapi aku tambahin yang di belakang yang tinggi-tinggi itu juga ada campur tangannya Kak Mala.
0: Oke.
1: Betul. Oh, dibantu-bantu juga. Betul. Alhamdulillah. Cuman itu sejujurnya aku, yang aku takutin nyanyi lagu ini secara live itu belakangnya tinggi banget Kak. Dan itu memang idenya Kak Mala supaya ciri khas aku tuh, soalnya ciri khas aku tuh kan beltingnya.
0: Betul.
1: Ya cuman gak yang setiap saat aku harus belting ya, karena terganggu pendengarnya.
0: Betul,
1: gitu kan
0: betul.
1: Ya udah sih ngikutin aja sebenarnya cuman dikit-dikit improve-nya biar gak bosan aja dengerin.
0: Oke, berarti ini kan Acharlie gak dateng ya waktu itu kan. Menurut Acharlie gimana hasilnya?
1: Waktu komunikasinya pas waktu launching di Indosiar.
0: Iya tuh gimana reaksinya tuh?
1: Gitu. Reaksinya tuh kayak terharu, dia bangga, beliaunya bangga dan apa ya bisa membuatkan karya untuk April juga mungkin emang bangganya karena emang dari dulu udah kenal dan nganggep adik juga dan beliau ini pesen buat Aping sama keluarga mungkin kalau lagi libur. Yes. Bisa sempetin ke rumah orang tuanya.
0: Betul.
1: Rumah aku yang di Cirebon sama beliau tuh deket banget, cuman tetangga desa.
0: Oh,
1: selisih satu desa aja.
0: Berarti emang udah akrab banget.
1: Udah akrab
0: ya.
1: Okay. Cuman Mas, aku tuh masih ada rasa canggung sama segan gitu karena beliau kan artis besar gitu.
0: Iya, betul. Jadi, masih awal-awal. Nanti juga akrab banget.
1: SD, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Iya, tadi juga Bang Jerry sempat canggung loh.
1: Canggung
0: sampai lah, sampai Bang Jerry nyanyi loh. Laila canggung, Laila canggung. ada aja begini ya, tiba-tiba lagi serius.
1: Kalau penyanyi dipancing itu emang gitu.
0: Gitu ya. Eh, tapi nih secara keseluruhan ya, Aping puas nggak dengan lagunya? Atau kayaknya harus ada tambahin lagi bang Yemen gitu kan?
1: Boleh jujur gak sih?
0: Jujur boleh lah, jujurlah padaku
1: bila kau tahu. Kadim gak? Jangan pancing-pancing
0: mas. Ya mau gimana lagi ya? Okay. Pancing mania.
1: Bukan okay. Ya. Kalau apa tadi pertanyaan kak?
0: Kan? Nggak menurut April nih ya kan? April kan sudah bikin lagu ini. Secara keseluruhan April sendiri ini ngerasa puas nggak? Kayaknya ada yang kurang deh. Harusnya boleh nggak sih diulang gitu kan?
1: Jujur boleh kan? Kalau overall aku.
0: Nah tuh kan yang Marisa Bang saya ajak kalau belum ya.
1: Jujur kalau overall aku suka banget. Yes. Liriknya tuh aku banget dan liriknya ini menceritakan sebuah anak kecil yang bisa meraih mimpinya.
0: Yes, betul.
1: Dan memotivasi untuk pendengarnya juga karena kita itu bisa punya mimpi dan bisa kita raih juga. Itu syairnya dapat banget menurut Aping. Cuman mungkin kalau bisa diulang, misalnya waktu bisa diputar, aku pengen banget musiknya lebih lebih apa ya, lebih akustik dan slow aja gitu.
0: Oke, mungkin bikin dua versi nanti.
1: Bisa kali
0: iya,
1: ya,
0: next time kita
1: coba lah ya.
0: Bisa. Tetap yang langsung baik dong.
1: Betul. Tapi udah puas sebenarnya, cuman enggak puasnya musiknya aja sebenarnya karena musiknya kayak terjual pisah sama liriknya. Cuman cuman alhamdulillahnya banyak juga yang suka, apalagi nanti bakal upgrade ke yang lebih baik lagi. Yes. Mungkin ya insyaallah.
0: Amin.
1: Ya menurut aku udah bagus, cuman kalau misalnya bisa diulang lagi mau musiknya lebih slow aja biar dapat feel-nya gitu.
0: Tapi ya, ini ngomong-ngomong ya tentang lagu Menyalah nih, ya kan? Di sini kan ada acara namanya Goyang Seksi ya.
1: Goyang Seksi.
0: Goyang Sejangkau Siar, ya kan? Nah, itu dari jam 1 sampai jam 6 itu request-nya kamu semua, ya kan?
1: Iya, oh my god.
0: Menyalah dong, menyalah. Iya, sabar ya. Korek apinya habis gasnya.
1: Bener.
0: Eh, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita break dulu boleh?
1: Boleh dong.
0: Oke, tapi sebelum break ya, yang tadi dong, kamu yang nutup. Neng Marisa Bang saya Jakau Siar, jangan kemana-mana. Pokoknya tetap di goyang pagi ser.
1: Itu gitu. Apa tadi? Panjang banget awalnya.
0: Ya, ada di sini teks ya. Lihat?
1: Enggak.
0: Emang kagak ada. Ya itulah, ya kan?
1: Apa penutupnya tadi?
0: Ya, makanya kalau jadi penyanyi aja, jangan penyiar ya. Oke. Iya. Karena enggak boleh diambil punya Bang Jerry, itu jatahnya Bang Jerry.
1: Oke, siap.
0: Kayak gini. Jangan kemana-mana ya. Pokoknya tetap di goyang pagi, goyang pagi. Okay. Ser gitu ya. Sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, sudah ada kamera? Sudah ada ulang lagi. Oke, jangan kemana-mana nih, Marisa Bang saya Jakau Siar. Dengerin nih katanya April.
1: Apa tadi?
0: Kita ulang lagi ya.
1: Apa tadi? Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi.
0: Oke, sudah siap?
1: Siap.
0: Oke, Abdul.
1: Jangan kemana-mana, tetap di goyang pagi. Serah.

0: manis abang sayang sejangkau siar, udah pada sarapan belum nih? Sarapan itu penting loh untuk bekal energi tubuh beraktivitas harian. Neng Manis Abang Sayang dapat sarapan pagi dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan gizi seperti karbohidrat, protein, vitamin, cairan, lemak, serta serat. Jadi, Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa sarapan setiap hari ya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mau dengar lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB.

0: pagi di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, serah.
1: Wow, Neng Marisa Bang Sayang, sejangkau siap, lahanku mau dicuri. Nyanyi udah ya kan.
0: Betul.
1: Terus penyiar juga mau dicuri.
0: Sekarang aku yang nanya sama kakaknya.
1: Ah, boleh. Ih, jarang-jarang tuh aku ditanya. Tapi aku ya, okay. Aku udah rapi belum?
0: Ah, boleh dong.
1: Okay. Udah siap belum aku? Jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Oke, mana ya apa?
0: Udah berapa lama di apa kerja sebagai penyiar radio?
1: Oke. Okay. Kalau Bang Jerry jujur, radio masih baru, Ping.
0: Baru 55 tahun kan?
1: Itu radio CBB-nya. Kayak gitu lagi. Itu CBB-nya. Kalau Bang Jerry sekarang menginjak ke 21 tahun.
0: Jujur kena mental aku yang baru 1 tahun. 5 berapa tadi?
1: 21
0: tahun. 21 tahun dibilang masih baru.
1: Ya.
0: Ini yang 1 tahun apa? Baru
1: gitu. Jujur. Udah Aping, okay. Ya. Jangan emosi ya. Kan?
0: Ya okay.
1: Memang cuacanya lagi panas ya.
0: Enggak, bukan cuacanya sih, bentukannya ya. Katanya.
1: Dan juga di mana sama saya Jangkau Share, kalau mau lihat Aping semarah apa, tungguin ya. Nanti akan ada konten dari CBB di mana itu Aping ya, di mana sama saya Jangkau Share itu sampai bongkar rumah ya. Saking emosinya bongkar rumah ya. Mau bedah rumah soalnya ternyata.
0: Bedah rumah loh, bagus.
1: Eh, Bang Jerry mau tanya lagi boleh?
0: Boleh dong.
1: Oke, satu pertanyaan, berapa harganya?
0: Di harga ini.
1: Eh, kita ngomongin video klip dong.
0: Oh, video klip.
1: Video klip udah jadi kan?
0: Udah jadi juga.
1: Oke, berapa lama jadinya? Bikinnya berapa lama syutingnya?
0: Bukan seharian banget. Kalau seharian itu kan 24 jam kan?
1: Yes, betul. Enggak. Itu kalo ini, tahu.
0: Iya kan? Kalo
1: aku jawab tadi gak tahu.
0: Itu kayak pakai logika gitu kalau jawab. Okay. Kalau dibilang
1: keren
0: dari
1: banget loh.
0: Belum.
1: Oh, belum ya. Sabar. Apa yang orangnya sabaran ya?
0: Iya, aku mah sabar banget. Kayak lagunya dari kecil belajar sabar.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Dari kecil.
0: Oke, bagus. Dipancing loh. Jujur dari pagi, enggak pagi-pagi banget. Jam 10-an aku selesai makeup langsung.
1: Itu udah mau siang sayang. Pagi kalo... itu jam 6 sampai jam 10 kurang. Itu pagi. Kalau udah jam 10 berarti siang sayang.
0: Oh, okay. Enggak, siang mah jam 12.
1: Ya. Emang kalau sibuk kayak gitu ya. Jadi
0: siang tuh jam 12 enggak sih?
1: Oh ya, oke okay, ya siang. Okay. Siang jam 12 ya, semua oke okay, deal ya.
0: Iya
1: okay,
0: enggak sih? Oke.
1: Okay. Oke, okay, menurut Aping siang jam 12. Oke okay, deal.
0: Iya. Yeah. Sampai jam 5 sore itu selesai. Cepet ya katanya. Soalnya katanya yang bikin video klip tuh rata-rata sampai malam biasanya. Okay. Karena memang konsepnya kan wah-wah semua ya.
1: Okay.
0: Kalau aku tuh konsepnya ya kayak lagi ada di rumah. Okay, terus daily-daily aja. Terus
1: tapi office hour banget ya. Kayak orang kerja ya.
0: Betul.
1: Oke, tapi pulang aman kan? Nggak kena ganjil genap kan? Nyambung loh.
0: Nyambung.
1: Terus?
0: Temanya ya biasa-biasa aja. Tapi yang bikin gongnya itu karena temanya benar-benar menyala gonjreng okay, banget ya betul, baju-baju betul, aku betul. Tuh terus cepatnya tuh karena timnya juga mempercepat ya
1: okay.
0: Terus tim-timnya tuh seru-seru semua ya. Bikin aku, apalagi aku first time bikin video betul. Klip ya betul. Jadi aku tuh ya. Agak tegang sebenarnya
1: okay.
0: Aduh aku takut salah-salah. Aku kira tuh kayak syuting FTV.
1: Yang enggak dong
0: ya kan, ya kan? Sebelum mulai tuh kayak aduh takut dimarahin sutradara iya. Gitu ya. Itu sutradara nggak sih kalau yang ngasih tahu ngarah-ngarahin
1: ya,
0: itu kan
1: betul.
0: Dan kebetulan sutradaranya baik-baik semua okay. Terus yang kameramen lucu-lucu.
1: Oh si itu ya
0: yang mana?
1: Oh yang itu ya.
0: Oh iya
1: tuh aku
0: ya.
1: Tahu tuh.
0: Oh tahu iya.
1: Nah
0: ini mancing deh ya.
1: Mancing mania.
0: Oke. Terus selesainya cepat. Abis itu kebetulan ada mami.

0: Abis itu langsung makan di luar. Jadi okay, karena cepet ya selesainya. Dan kebetulan itu menurut aku sih lumayan capek ya, okay, capek. Karena memang berdiri terus, okay, berdiri terus.
1: Biasanya dan dua lagu udah ratusan juta ya, ini berjam-jam enggak ya, gitu maksudnya kan?
0: Enggak sih ya. Jangan begitu, aku panik.
1: Sabar, oke.
0: Jujur pegelnya tuh karena first time terus berdiri berjam-jam mungkin ya, okay. Karena memang satu baju tuh beberapa jam gitu.
1: Ya bener,
0: ngambil shootnya tuh kayak, aduh beneran ngambil shoot sebanyak ini. Tapi pas jadinya emang sekeren itu,
1: okay.
0: Terus foto shoot juga buat itu juga kan,
1: buat kayak juga.
0: Cuman aku yang mati gaya tuh kayak, aduh posenya gimana nih, okay. Padahal udah dikasih nih si referensi posenya, tapi mau dilakuin kayak kok aku yang ngelakuin aneh gitu, lo sih pas aku lihat cantik nih,
1: oke, gitu. Begini,
0: oke kayak ih luas banget, oke aku cobain. Pas cobain lihat di foto kayak Roro Jonggrang, enggak banget. Jadi ya udahlah.
1: Tapi hasilnya bagus kok.
0: Bagus, karena itu gaya-gaya aku, okay. Gak ngikutin photoshoot.
1: Oh jadi dibebasin akhirnya?
0: Dibebasin, okay. Untungnya photoshootnya gak emosian ya. Dengan aku yang kaku banget, jujur kayak Roro Jonggrang.
1: Tapi memuaskan gak menurut Aping? Atau untuk, mungkin mau lagi dong, bikin lagi dong.
0: Untuk pertama kali
1: ajak apa? Bang Jerry deh.
0: Ayo.
1: Iya.
0: Nanti ini tahu. Jadi kameramennya.
1: Enggak. Bagian tim Hore.
0: Oke. Jadi yel-yel loh. Kalau buat pertama bikin video klip sih menurut aku udah puas banget. Puas. Cuman semoga kedepannya bisa terus begitu ya.
1: Amin.
0: Okay. Supaya bisa bikin cover-cover mungkin, karya-karya kedepannya mungkin. Menurut aku sih untuk pertama kali aku seru sama sama proses video musik.
1: Karena kan baru pertama, jadi ngerasain orang syuting seperti apa.
0: Betul.
1: Emang lama kan? Dapat cut beberapa detik doang, pindah lagi.
0: Sebenarnya. Cuman itu satu tempat, tapi dua lokasi. Satu lokasi, tapi beda dua tempat gitu.
1: Oke. Yang tapi secara keseluruhan okay lah, aman lah ya.
0: Oke, aman.
1: Boleh dong kasih tahu siapa apanya? Yang bikin? Masih inget
0: yang gak? Bikin apa?
1: Yang bikin video klipnya. Terima kasih, ucapan terima kasih lah gitu intinya.
0: Mas Adi,
1: iya.
0: Mas, aduh ya Allah, kok aku nggak dikasih tahu sih, jadi malu gitu kan aku. Mas Adi, maaf loh Mas Adi, iya. Pokoknya buat Mas Adi dan rekan-rekan kemarin yang ikut campur tangan juga buat bikin musik video April juga di single Menyala. Aping mau ngucapin terima kasih banyak karena udah mensupport single terbaru April juga. Buat Ridi juga, terima kasih buat Ibu Siwi, buat Acarli, semuanya yang bercampur tangan untuk karya April terbaru ini. Siap. Semoga sehat, panjang umur, lancar rezeki.
1: Amin. Jadi setelah nyobain syuting, mau jadi artis atau jadi penyanyi?
0: Dua-duanya. Kalau bisa dipilih dua-duanya, aku mau dua-duanya.
1: Yang penting sebenernya, gak penyiar ya.
0: Penyiar-penyiar ya. Iya, sebenarnya aku pengen punya public speaking yang bagus,
1: okay.
0: Yang lebih bagus gitu. Siapa? Ya. Karena kan kalau di dunia entertain harus bisa semuanya. Dan aku pengen jadi salah satunya juga. Pengen yang apa ya, yang gak takut untuk mencoba. Betul. Hal-hal baru.
1: Ya pokoknya cuman kalau memang, belajar itu kesini aja. Kalau belajar ngobrol juga di sini aja.
0: Iya bisa.
1: Mumpung di sini harga masih murah karena Senin besok harga udah naik ya.
0: Oh bener, iya. Kayak lagi di pasar Senin. Pasar Senin.
1: Aduh. Aping, Bang Jerry mau tanya nih sama Aping. Aping kan salah satu adalah motivasinya anak-anak yang Gen Z sekarang nih, ya kan? Nah, nih Aping beban gak sih, ya kan? Aduh, aku beban banget nih, apa gimana? Beban gak sih menurut Aping?
0: Kalau harus jujur, aku memang agak beban. Cuman untuk apa ya, untuk aku juga bangga karena memang kok banyak ya yang ngambil perjalanan hidup aku. Soalnya, dan betul.
1: Pada suatu hari nanti.
0: Langsung mau ikut nyanyi loh aku
1: langsung.
0: Kak, bener-bener ya. Banyak yang termotivasi kisah betul, perjalanan aku
1: betul,
0: juga
1: betul.
0: Dan aku emang yang gak gimana-gimana, tapi ikut terbebani dan ikut bangga juga sebenarnya. Apalagi anak-anak DA8 ini
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Banyak yang kurang pede juga sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi menurut
1: ada hadirnya kalian tuh jadinya semangat banget.
0: Apalagi sekarang kita DA7 dicantumkan untuk menjadi kakak kelas. Betul. Yang ikut campur tangan untuk penampilannya mereka.
1: Betul.
0: Ikut mensupport dan ikut kasih motivasi. Dan coach-coach kan itu emang buat apa ya, buat mengulik-ngulik lagunya supaya performa mereka itu bagus. Kalau kakak kelasnya itu untuk memotivasi mereka karena memang banyak banget yang kurang pede juga. Dan apa ya, sebenarnya suara mereka tuh bagus-bagus, cuman banyak yang kurang pede dan banyak banget yang bilang, aku tuh bangga sama kakak, termotivasi sama kakak, pengen jadi kayak kakak. Sebenarnya nggak harus jadi orang lain, ya, jadi sebenernya. Jadi diri sendiri ya bisa jadi lebih baik dari mereka. Betul. Gitu.
1: Bang Jerry juga termotivasi banget, malah Bang Jerry sempat ikut DA. Ya, kan?
0: Berapa tuh?
1: Iya, pas habis masuk ya kan, suruh keluar.
0: Bagus.
1: Umur lo berapa gitu. Gak jadi deh.
0: Gak jadi ya, deh, kan? Gak jadi juara lo.
1: Gak jadi juara. Eh, kalau Aping ngomongin kepedean.
0: Betul.
1: Ya kan? Gimana sih caranya Aping nih ya kan, supaya pede ya kan, pede. Terus juga ada enggak sih triknya nih Aping kalau misalnya nyanyi tuh ada harus ada ini, ada itu enggak sih, ada apa?
0: Sebelum
1: harus
0: nyanyi misalnya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau aku kalau dibilang
1: Bang Jerry kan sebelum siaran biasanya Bang Jerry tuh mandi bunga 7 rupa.
0: Oke, bagus. Siok, agak siok ya, tapi bagus-bagusin aja.
1: Karena di kepalanya Bang Jerry tuh masih ada paku.
0: Oke, baik.
1: Kalau dicabut ya.
0: Oke, baik.
1: Kalau dicabut aku terbuang.
0: Oke, baik. Takut sih jujur. Boleh ganti penyiaran enggak? Takut aku. Oke. Kalau dibilang, dan pasti fanbase aku juga tahu kalau aku dulu tuh sekaku itu waktu kompetisi, zamannya kompetisi, gerak gini aja tuh enggak ada nyawa sama sekali.
1: Oke.
0: Jadi kayak dia tuh ngapain sih? Jadi gitu. Tahu enggak sih? Apalagi ada Mami DP selalu kayak kamu tuh gini aja tuh gak ada nyawa. Jadi kamu harus, jadi aku tuh selalu apa ya, selalu dengerin saran-saran baik dari fanbase maupun juri-juri atau coach ya. Karena waktu di asrama, waktu apa ya,
1: apa?
0: Waktu di karantina di sana, waktu di karantina di sana, itu bener-bener didorong banget sama coach-coachnya.
1: Digembleng
0: banget. Kadang pernah dimarahin, tapi bukan dimarahin yang marah-marah banget, tapi demi kebaikan aku juga sebenarnya. Dan aku itu enggak yang baper, nangis atau gimana, tapi lebih kayak aku harus lebih baik dari kedepannya nih. Betul. Udah banyak banget yang ngasih tahu aku kalau aku tuh kurang di sini.
1: Betul.
0: Lebihnya di sini gitu. Betul. Jadi kayak ya udah, tapi ternyata berubahnya bukan pas di kompetisi. Harusnya kan pas di kompetisi biar lebih bagus lagi kan. Tapi ternyata berubahnya pas udah juara, pas udah keluar dari kompetisi. Tapi ada baiknya juga karena bisa ngasih contoh ke generasi baru.
1: Karena kan itu yang paling dicari setelah kompetisi. Bisa gak nih orang ini mempertahankan?
0: Betul.
1: Soalnya
0: kualitasnya
1: banyak
0: ya,
1: yang udah kompetisi pada hilang, gak tahu kemana.
0: Bener.
1: Aku aja nyari itu.
0: Sama, tapi untungnya adik-adik
1: untungnya
0: ini kita masih berputar. Oke. Untungnya adik-adik ini tuh lebih cepat nangkepnya. Okay, daripada mungkin, tapi umurnya sama-sama masih muda sebenarnya. Sama aku ya. Kalau dibandingin cepat nangkepnya tuh mereka. Okay. Sejujurnya aku tuh dari awal udah dibilangin banget sama coach itu kayak kamu bisa enggak stage act-nya ditambahin lagi supaya ya kan? Stage act-nya tuh lebih dipedein lagi gitu. Kalau gerak tuh pede aja, enggak usah ditahan-tahan gitu. Itu udah 1000 kali aku denger saran-saran dari coach, dari bukan coach doang tapi fanbase atau juri-juri, host juga. Nangkep sebenarnya, cuman susah untuk dilakuin saat itu juga. Jadi butuh proses, tapi
1: butuh proses sama perjalanan harus pelan-pelan.
0: Betul. Tapi DA8 ini adik-adik loh, cuman beda berapa hari. Buat anak-anak DA8 ini aku ajungi jempol banget karena mereka belajarnya cepet banget. Dikasih saran yang baik juga mereka enggak yang apa ya? Enggak yang malah makin down, malah makin percaya diri
1: karena mereka itu sudah ngeliat kalian.
0: Betul.
1: Karena DA7 itu benar-benar meroket sekali.
0: Alhamdulillah ya, kan? Alhamdulillah bisa banget jadi motivasi yang baik untuk mereka ke depannya.
1: Dan emang sabang sayang sejak kau siar. Wah, gimana? Sudah dengar dari Api?
0: Iya.
1: Tapi jangan kemana-mana. Kali ini Bang Jerry juga mau puterin anak DA nih yang sekarang di tanggal lagu CBB aka TLC, tanggal lagu CBB setiap hari Minggu jam 5 sore hari Jumat. Jadi emang sabang sayang sejak kau siar. Kalau suka sama lagunya Aping yang judulnya
0: Menyala,
1: langsung aja dipilih. Caranya gampang banget, ketik nama Neymar Sabang Saya Jakau Share, spasi nama artisnya, spasi judul lagunya, kirim ke 0895 2054 supaya bisa jadi juara di sini. Langsung aja yuk kita dengerin, inilah dia Alphon di peringkat ke-4. Hey.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neman Sabang saya Jakob Sia, balik lagi di Goyang Pagi. Serrrr. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ganteng, dan juga
1: Aping imut.
0: Aduh, saya imut apa sih Ping?
1: Ya pokoknya aku imut, gak bisa diutarakan dengan kata-kata.
0: Oke, okay, iya benar. Saking imutnya Bang Jerry pengen bikin gantungan kunci ya. Aping,
1: yes.
0: Gak berasa ya.
1: Iya, iya udah 5
0: selesai. Jam ya.
1: Gak ada ya.
0: Gak ada ya, sabar dong. Aping orangnya sabaran ya.
1: Iya sabar Bang.
0: Iya benar.
1: Orang-orang sabar tuh dipancing sama orang yang begini tuh lucu, iya. Gitu,
0: okay,
1: ya.
0: Oke, pancing, pancing.
1: Pancing mania.
0: Okay. Kita jawab pertanyaan satu orang yang bertanya ya.
1: Boleh.
0: Dan ini siap-siap akan mendapatkan satu buah motor dalam bentuk brosur dulu ya. Karena kita nggak tahu motor ini mau apa, ya kan? Jadi okay. Brosurnya aja. Jadi okay, cicilan baik. Sama DP dia yang bayar. Kita kasih brosurnya aja.
1: Iya, kayak sales sebenarnya.
0: Itu dia, selingan ya. Aping, ini dari Kusnadi Terkos, Tangerang.
1: Okay.
0: Siapa dong? Kusnadi.
1: Halo Kak Kusnadi. Okay. Hai.
0: Dia mau nanya, gimana nih perasaannya Aping sudah masuk DA7, ya kan? Sekarang gimana kesan-pesannya? Kesan-kesannya?
1: Pas masuk DA7 apa ya, udah selesai? Udah selesai. Kesannya tuh kayak lega gitu, tahu kan?
0: Okay.
1: Tapi kalau udah selesai...
0: Berapa meter leganya?
1: Enggak tahu, satu okay, hektar kayaknya.
0: Satu hektar. Yeah. Wow.
1: Gede
0: keren
1: loh.
0: Ya. Hasilnya.
1: Betul.
0: Dibikin apa tuh satu hektarnya?
1: Bikin rumah.
0: Oh, enggak jadi sawah.
1: Pengen sebenarnya, cuman kalau rumah kan lebih
0: mewah. Ada kolam berenangnya di.
1: Iya kan? Nanti main aku loh
0: deh. Coba deh nanti pakai arsitek yang punya Bang Jerry deh.
1: Iya, bagus.
0: Ini kita mau jawab atau mau
1: ngomong? Iya nih, pancing ya Kak ya dari tadi.
0: Pancing mania. Oke, lanjut.
1: Kesannya tuh lega, tapi pas sudah selesai jujur pengen ngulang lagi kompetisi.
0: Iya, betul.
1: Karena kangen ya.
0: Betul.
1: Kangen masa-masa waktu.
0: Sama kayak nanti ketemu Bang Jerry juga akan kangen kok. Tenang aja.
1: Oke, baik.
0: Iya.
1: Baikin aja supaya senang kerjain
0: iya.
1: Terus bangga karena memang semakin kesini bangga. Semakin banyak yang
0: kita
1: sayang sama.
0: Kita juga semua
1: sama
0: bangga Aping. Sama Aping ya kan.
1: Makasih banyak. Oh my god.
0: Karena waktu itu aku sempat ngasih nge-gift ya kan.
1: Nge-gift.
0: Iya, aku sempat burung. Tapi burungnya enggak jadi karena burungnya datang ke ini ke ulang tahunnya Harimau.
1: Kita bahas lagi yang tadi ya. Aku gak bisa jawab. Jadi kalau dibahas-bahas tuh kayak aku bodoh gak sih?
0: Enggak,
1: gitu.
0: Kamu tidak bodoh. Kamu tuh sangat pintar ya kan?
1: Cuman gak pakai logika aja.
0: Pintar tidak bisa menjawab. Itu dia. Pintar kan tapi Pintar mania.
1: Lanjut. Oke, lanjut. Bangganya karena memang bisa sampai sejauh ini okay. Dan didukung dikelilingi sama orang-orang baik juga ya, orang-orang yang sayang sama Api.
0: Iya.
1: Dan memang tanpa mereka semua aku gak bisa sampai sejauh ini sebenarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul banget.
1: Ya pokoknya bangga bisa jadi apa? Bisa jadi idola yang baik buat mereka juga.
0: Siap.
1: Walaupun memang masih banyak kekurangannya.
0: Siap.
1: Semoga kedepannya juga lebih baik lagi.
0: Amin.
1: Pokoknya setelah kompetisi ini lega banget. Lega. Cuman masih apa ya? Masih tetap berusaha buat mempertahankan kualitas yang ada.
0: Siap.
1: Di kompetisi. Kalau bisa lebih jauh baik lagi.
0: Iya. Oh, terima kasih lo Abi.
1: Terima kasih banyak.
0: Kamu sudah bisa membuat satu Indonesia gitu. Ataupun seluruh dunia ini bangga. Dan motivasi kamu tuh benar-benar membuat motivasi banget ya.
1: Alhamdulillah.
0: Salah satunya anakku.
1: Oh ya my god, salamin sama anaknya lo.
0: Panggil dong Naila Asmari.
1: Halo Naila Asmari, love you.
0: Makasih.
1: Oh my god. Yes.
0: Karena ada Asmari namaku itu.
1: Asmari itu apa?
0: Iya, kan namaku Imam Asmari.
1: Oh, cewek ya?
0: Iya,
1: enggak ya?
0: Cewek.
1: Oh,
0: anakku cewek.
1: Oh, Imam itu cowok apa cewek ya?
0: Enggak, itu Imam itu. Oke ya, sudah ya. Harus dibahas lagi ya. Kita enggak ngebahas gajah dalam kulkas kan?
1: Enggak usah.
0: Terakhir nih, Aping boleh promo-promo, silakan.
1: Boleh banget buat semuanya pemirsa Neng Manis Abang Sayang. Betul, aku udah hafal. Kan udah berapa jam di sini ya?
0: Pak Bos, tolong dikontrak langsung ya.
1: Iya, langsung aja.
0: Oh, benar. Oke, kontraknya mau yang sebulan, dua bulan? Mau yang pakai kamar mandi di dalam atau di luar?
1: Itu hotel ya?
0: Itu.
1: Oke.
0: Kontrakan saya.
1: Oh, kontrakan. Okay. Aku enggak ini.
0: Oh, enggak apa-apa. So. Burungnya kan lagi jalan ke ini.
1: Kak! Oke, okay, buat Neng Manis Abang Sayang, nonton musik videonya di YouTube 3D Entertainment, dengerin lagunya di Spotify, YouTube Musik, dan aplikasi musik digital lainnya.
0: Yeay! Dalam waktu dekat ini, Aping akan nampil di mana nih selain Indosiar? Memang...
1: keren.
0: Takut-takut kalah.
1: Jujur, iya kan?
0: Iya.
1: Bakal tampil.
0: Kita kayak, kayak ini aja, kayak kakak Gilang Dirga ya. Indosiar juara, hebat.
1: Oh, hebat.
0: Ya kan? Di TV lain juga gitu ya.
1: Iya.
0: Trans 7 juga keren.
1: Keren, ya kan? Keren.
0: Eh, R7 dong. Eh, RTV dong.
1: RTV
0: itu karena kan Bang Jiri talent di situ.
1: Oh my God.
0: Sombong.
1: Eh, lanjut. Gitu. Omong apa tadi?
0: Iya, kamu akan tampil di mana?
1: Gampang distrek ya orangnya.
0: Iya.
1: Tampil nggak tahu.
0: Nyanyi.
1: Oh nyanyi. Selain Indosiar, mungkin aku bakal off air ke
0: Pulau Seribu.
1: Enggak ya?
0: Ya kan Bang Jerry nanya.
1: Pulau Madura nanti di Madura.
0: Oh ini Aping benar-benar orangnya sabar banget ya.
1: Iya sih sabar. Tapi dipancingnya membentukannya begini. di Madura, biasanya itu Palembang, dan mungkin nanti aku bakal bawain single-single aku juga supaya orang-orang lebih tahu karya-karya April juga.
0: Nanti Bang Jiri akan datang deh.
1: Boleh.
0: Tenang aja.
1: Boleh.
0: Tapi yang dekat aja ya, jangan jauh.
1: Ongkosnya enggak jauh-jauh semua sih jujur.
0: Ongkosnya enggak sanggup. Ya udah lihat TikTok orang aja di live.
1: Oke, benar kayak ini ya, kayak ini banget kayak fanbase aku. Pasti kalau enggak bisa datang lihatnya di live orang-orang.
0: Iya. Itu juga sekarang udah ada 1000 orang yang di luar pengen foto-foto ya. Tapi bohong.
1: Bagus.

0: Susana.
1: Iya, aku mau jawab itu.
2: Susana. Susan, lagu ya, udah nggak pasti kamu nggak bakal tahu.
1: Aku nggak tahu soalnya itu gen vintage.
2: Iya, terima kasih loh.
1: Terima kasih ya kan? Buat Neng Manis Abang Sayang, buat semuanya yang sudah dengerin kita.
2: Oke,
1: podcast
2: lupa,
1: ini.
2: Jangan lupa request terus lagunya Pink.
1: Betul, gitu. Jangan lupa request terus lagu-lagunya Pink. Mm-hmm. Ditunggu karya-karya selanjutnya, guys.
2: Okay. Neng Manis Abang Sayang jangan kau share, tapi jangan kemana-mana karena Bang Jerry nemenin sampai jam 12. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan kau share. Sekali lagi terima kasih Pink.
1: Terima kasih.
2: Langsung aja yuk Neng Manis Abang Sayang jangan kau share, kita dengarkan Aping mau bernyanyi nih Manis Abang Sayang sejak kau siar dengan judul lagunya
1: Menyala
2: Aping DA7.

Dengan Sabang Sayang sejangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: dari Wings Food.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
0: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

Pas CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nih mari sabang sayang sejang kau siar Adi Balas Sarul dengan judul lagunya Bahas di Mataku, Bahasa di Mataku ya. Dan nih mari sabang sayang kau siar sudah jam 10 lewat 38 menit waktu di bilik siar. Yang pasti masih ada Bang Jerry, yang orang kecil gak datang tapi ngangenin ya. Yang tadi udah didatengin sama April dengan keseruannya di Goyang Pagi. Seru banget nih mari sabang sayang kau siar. Nah untuk yang tadi gak denger ya, atau mungkin pengen lihat aksinya April di Radio CBB, tungguin aja Instagramnya CBB di CBB 1054 FM. Karena kita main games dan juga nanti, tadi juga April nyanyi live di sini. Makanya tungguin aja Instagram CBB. Apalagi kalau Neymar Sabang Saya Jaka Osir suka sama lagunya April ya, langsung aja supaya April lagunya yang judulnya Menyala bisa menjadi peringkat 1 di TLC tanggal lagu CBB. Jangan lupa dipilih. Caranya gampang banget. Ketik nama Neman Sabang Saya Jaka Osir, spasi nama artis ya, dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895 2000 10 54. Kali ini ya Bang Jerry mau ngajak Neman Sabang Saya Jaka Osir semua nyanyi ya. Ini lagu klasik nih dari Lady Rose, Neman Sabang Saya Jaka Osir dengan judul lagunya Luka di Atas Bahagia. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @CBB1054.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi pantang radio sebibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9B.

0: ya bangsa yang sejengkal siar, tahu nggak sih kalau buah rambutan itu mengandung gula alami yang dapat meningkatkan kadar gula darah? Jika dikonsumsi secara berlebihan, rambutan bisa berdampak kurang baik loh, terutama bagi penderita diabetes. Tapi jangan khawatir, dengan konsumsi yang wajar, buah ini tetap bisa menjadi bagian dari pola makan yang sehat loh. Untuk yang memiliki diabetes, disarankan membatasi asupan rambutan dan selalu memantau kadar gula darah agar tetap stabil.
1: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh, langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping crush. Gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung. Iya.
7: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Ibu udah habis berapa box?
6: Habis 8.
7: 8 box?
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
6: 130
7: per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
6: Sekarang enggak, enak.
7: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-8818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
9: CBB Radio, 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemar Sabang Saya Jangkau Siar, Bang Jerry punya informasi nih untuk Nemar Sabang Saya yang sejangkau siar yang sering melanggar ya rambu-rambu lalu lintas, dan ini sangat bahaya. Apalagi Nemar Sabang Saya Jangkau Siar ya, itu nanti bakalan kena tilang dan juga kena denda. Nah, Bang Jerry mau baca ini beberapa pelanggaran lalu lintas, denda-dendanya. Yang pertama nih, Nemar Sabang Saya Jangkau Siar tidak memiliki SIM. Nah, itu ternyata kena kurungan maksimal 4 bulan atau denda 1 juta. Nah, lalu melanggar rambu lalu lintas atau lampu merah, ini kena kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Nah, berikutnya melanggar batas kecepatan, itu kena kurungannya 2 bulan atau denda 500 ribu. Lalu tidak memiliki atau menunjukkan yang namanya STNK. Nah, ini kena kurungan selama 2 bulan dan denda 500 ribu atau dendanya ya. Lalu berikutnya, kalau misalnya plat nomor tidak sesuai dengan STNK. Nah, ini mana sabang saya yang sejangkau siar, ini ternyata kena kurungan 2 bulan atau denda 500 ribu. Lalu tidak memakai helm ya, ini kena kurungannya 1 bulan atau denda 250 ribu. Lalu tidak memakai sabuk pengaman. Nah, ini saat kendaraan naik mobil nih ya, kurungan maksimal 1 bulan atau denda 250 ribu. Kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis ya, misalnya banyak kendaraan-kendaraan yang udah rusak nih kendaraannya ya, ini kena denda maksimal 250 sampai 500 ribu. Lalu lampu utama tidak menyala pada malam hari. Nah, ini kena denda maksimal 250 ribu. Lampu utama tidak menyala pada siang hari. Ini untuk motor ya. Oke. Denda maksimalnya adalah 100 ribu. Lalu ya, berbelok tanpa memberikan isyarat, tanpa menyalakan sen. Nah, ini kena denda maksimalnya 250 ribu. Jadi nih, mana saya jangkau siar, ayo yuk patuhin rambu-rambu lalu lintas ya, jangan sampai kita melanggar, kena dendanya bahaya. Jangan kemana-mana ya, kita goyang lagi di Goyang Pagi.

Sobers yang tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 810095.

0: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Gliss wajib banget sih nyobain soyami gelas.
2: Soyami gelas,
3: we love it so much.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
5: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
6: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
5: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
7: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
8: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radionya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Radio CBB 105,4 FM.

Neng Manis Abang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya, Merili Cantik Gemas Imut. Mwah, mwale.

0: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung. Iya.
1: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Oh, jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya berkuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
0: 130.
1: Iya,
0: per 7. Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang,
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisia.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, good.

0: Crazy Rich Laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
3: Yuk nih manis abang sayang, si jangkau siar, jangan lupa ya dengerin radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
6: Ibu, iya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box.
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

Bang Sayang, stay tune terus di 105,4 FM Radio JBB Bandar Dangdut Jakarta bersama saya Jirayut.

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, coba.

0: Daddy Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

wabarakatuh. Neng manis abang sayang, saya Yulia Citra. Kalau mau dengerin lagu dangdut yang oke banget, panteng terus 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta. 100% dangdut Indonesia, pokoknya mantap.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi pantang radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
7: Ariel.
8: Hai semua.
6: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
8: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
8: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Abang sayang, saya Sri Devi. Dengerin terus ya lagu saya hanya di Radio CBB 105,4 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
5: Radio CBB 105,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng manis, abang sayang. Ingat dangdut, ingat soneta. Ingat dangdut, pasti ingat CBB. CBB memang asoy. Saya Romai Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% dangdut Indonesia.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: Aduh, deadline sejam lagi, presentasi belum siap, laporan masih kosong. Mau mulai dari mana pula ya? Ideku mentok kali. Aduh.
1: Bye bye ide buntu ya sayang.
0: Ih, nyanyi apa pula? Bantulah.
1: Udah coba Canva AI belum?
0: Canva AI, emangnya bisa bantu?
1: Bisa kali lah. Tinggal ketik aja kebutuhanmu. Mau bikin laporan, materi belajar yang seru, sampai desain promosi buat bisnis, Canva AI yang buatin. Satset, praktis, langsung jadi.
0: Serius?
1: Serius lah. Pokoknya Canva AI siap bantu bikin idemu jadi nyata tanpa ribet.
0: Wah, bye-bye deh tuh ide buntu.
1: Apapun maumu, nyatain di Canva yuk.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi 2.
2: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya.

Abang Sayang sejang kau siar Radio CWB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta. Ada aku Sandrina. Pokoknya buat kalian semua jangan lupa dengerin lagu aku terus yang judulnya Ayo Pacaran.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap.

0: Hai Dit,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
3: Dari Wings Food.
5: Neng Manis Abang Sayang, udah tahu kan bisa dengerin Radio CBB di cbbradio.com tanpa keresek.

0: Ya ampun, ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
1: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
0: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
1: Udah bilang penyakit, lu apa?
0: Ini sarap kejepit.
1: Hah, lu sarap kejepit?
0: Iya.
1: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri, ini orang Roblong.
0: Emang apa Pak Eri?
1: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
0: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
1: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
0: Nah tuh.
1: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
0: Dia pake.
1: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
0: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini nah, malah orang lain.
1: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
0: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
1: Ngapain?
0: Pinjem duit ngapa bakal beli Bio HSA sama minyak HSA 88-nya?
1: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
0: Depok.
1: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
0: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA88 doang ini sama Biol.
1: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
2: 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
0: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

Gunawan yang manis abang sayang. Di sini Gunawan, jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin radio CBB 105.4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke? Okay?

Ha ha ha!

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: Mai!
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delisi ya.
0: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
0: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
0: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Hai 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi?
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum makin adem.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
4: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 3 September 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
5: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
4: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
6: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
7: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
8: Ini mie sukses isi 2.
9: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
8: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
9: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
8: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
9: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
9: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
8: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
9: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
8: Dari Wings Food.
11: Demo.

manis abang sayang, saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Mimani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher yang dioperasi, ambil lancar, burung-burungnya masih ada, macam kayak telur gitu pak. Telur terbaru ke atas. Kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini,
3: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya.

0: ya syukur yang namanya syariat ya Alhamdulillah Tuhan pada Ayah Baru Abu Rahman
1: Amin
0: ya telah membantu. Nah ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
2: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibu Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibu Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburahman.com.
4: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
5: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Agak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggar

turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812 8100 9518.

0: CBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung lagi kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin info.
3: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayangnya Kau Siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya di malam hari yang indah ini. Neng Manis Abang Sayang bakal ditemenin sama Bang Reva nih, yang pastinya di Goyang Malam asiknya makin pol sampai jam 11 malam nanti.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

bagaimana sahabat sayang sejangkau siar, jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Nah, di Goyang Malam ini, Neng manis abang saya ini bisa cerita-cerita nih. Atau yang mau curhat-curhat boleh nih tentang aktivitasnya Neng manis abang sayang. Hari ini ngapain aja sih? Apakah sibuk atau enggak nih? Karena kan hari ini hari Senin ya Neng manis abang sayang, langkah yang ke-27 di bulan Juli 2026. Nah, sudah memasuki akhir bulan nih Neng manis abang sayang. Kira-kira Neng manis abang sayang tuh hari ini tuh sibuk banget atau enggak nih? Karena kan hari Senin ya, biasa orang hari Senin itu sibuk banget. Tapi sebelum Abang Revan dengerin ceritanya nih manis abang sayang nih, Abang Revan mau cerita dulu nih aktivitasnya Abang Revan hari ini ya. Di hari Senin ini gak terlalu sibuk nih manis abang sayang ya, lebih ke nyantai karena masih libur nih nih manis abang sayang. Nanti Abang Revan masuk kuliahnya tuh di hari Rabu. Jadi hari ini pagi ini bangunnya agak siangan dikit karena semalam gak bisa tidur. Bangunnya paling jam 8 lah, jam 8 itu Abang Revan baru bangun. Terus sarapan jam 9. Nah, terus jam 9 atau setengah 10 lah. Nah, terus itu ya buka-buka berita, scroll-scroll sosmed. Nah, terus jam 11 baru Abang Revan keluar rumah nih. Kayak ya nyari matahari lah. Abang Revan keluar rumah terus olahraga sampai jam 12. Nah, jam 12 Abang Revan tuh pulang sampai rumah setengah 1. Terus jam 1 itu Abang Revan siap-siap karena di jam 2-nya mau ketemu sama orang. Nah, di jam 2 ketemu sama orang, habis itu pulang lagi sore. Nih, Abang Revan nih di jam 3 tuh tidur siang. Nah, udah lama nih enggak tidur siang ya. Yang manis abang saya pasti kangen juga nih, yang sibuk kerja atau yang sibuk ada urusan ya di luar rumah pasti jarang tidur siang. Nah, itu tidur siang enak banget nih. Walaupun cuma sebentar 1 jam dan jam 4 bangun. Nah, Abang Revan jam 4 siap-siap lagi baru berangkat ke Radio CBB. Gitu nih manis abang sayang ya, aktivitasnya Abang Revan di hari Senin ini. Kira-kira nih manis abang sayang sibuk gak nih atau malah nyantai? Karena kan udah akhir bulan, biasanya udah pada santai-santai nih, gak sibuk banget nih. Sibuk bangetnya nanti di awal bulan, di minggu depan nih manis abang sayang ya. Nah, buat nih manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada Lembayung Senja nih dari Raniza Mala. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
6: Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: 105 Kompas CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Nah sudah jam 7 lewat 51 menit waktu balik siar neng manis abang sayang ya. Buat yang manis abang sayang yang mau cerita-cerita nih, atau yang mau curhat-curhat nih kesehariannya, neng manis abang sayang ngapain aja boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Gimana kabarnya nih Neng Murna? Alhamdulillah, wah berarti ini udah sehat nih ya.
1: Sehat, gimana sebaliknya Bang Repan sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Wah berarti ini udah enak kan nih, udah melengking lagi nih suaranya nih.

0: Wih, mantap, semangat nih malam ini.
1: Semangat dong.
0: Murna ada cerita apa nih hari ini?
1: Murna habis teleponan sama anak Murna sama cucu Murna yang bontot.
0: Yang di kampung ya?
1: Iya, yang di Kulon.
0: Kapan tuh? Tadi? Tadi siang barusan. Apa barusan? Oh barusan, abis
1: barusan.
0: Abis itu langsung on air nih.
1: Iya, oh, langsung on air.
0: Emang kesibukannya apa aja tuh?
1: Kalau di kampung ngejemur padi.
0: Ngejemur padi, padinya siapa? Padi sendiri.
1: Padi sendiri habis panen dari itu dari Citorek.
0: Oh panen. Kan ini kan lagi musim kemarau ya. Ini panen ya?
1: Iya panen.
0: Oh, panen.
1: Kalau mie itu pak baru gede pare.
0: Apa tuh?
1: Tunggu. Soalnya ada babi hutan ngaguli padi.
0: Terus?
1: Ya udah ditungguin, diinepin, nginep di sono di saung.
0: Di sawahnya?
1: Iya.
0: Biar nggak ada.
1: Sawah kan ada itu, ada gubuk.
0: Iya, biar nggak ada itu babinya, babi hutannya.
1: Iya.
0: Oke, iya. Dijagain gitu ya?
1: Ya dijagain.
0: Emang biasa suka dimakanin ya?
1: Iya, kalau nggak di itu digulai bang, kayak itu di ini digulai kayak kita dia mandi gitu.
0: Oh, kayak diinjek-injek gitu?
1: Iya.
0: Diguling-gulingin.
1: Iya, diguling-gulingin.
0: Oh, wah itu Abang Revan baru tahu tuh. Soalnya emang di kampungnya Abang Revan tuh nggak ada babi hutan.
1: Kalau di kampung Murna masih banyak bang.
0: Oh berarti itu masih kayak hutan ya kampungnya ya?
1: Iya, masih kampung pun hutan.
0: Iya,
1: makanya
0: soalnya
1: sawah pun masih banyak.
0: Di kampungnya Abang Revan sawah banyak juga, cuma emang udah nggak ada. Udah banyak rumah sekarang, hutannya udah tinggal dikit.
1: Kalau di tempat Murna mah soalnya datarnya tinggi.
0: Oh, kayak di gunung ya?
1: Iya, jadi rumah ada yang di atas, di bawah gitu nggak rata.
0: Iya, biasanya nih kalau rumahnya yang di gunung tuh jarang turun. Soalnya kalau turun kan jauh ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi
1: kalau di tempat Murna soalnya kalau musim walaupun musim kemarau tetap aja adem kalau tempat Murnah mah.
0: Wah, enak tuh ya. Enggak panas ya.
1: Ini pipi Jumadi kalau pulang ke Kulon. Wah, enggak mandi seminggu, dua minggu. Soalnya adem,
0: airnya dingin kan? Airnya dingin banget
1: airnya
0: ya.
1: Airnya dingin. Kok kalau musim hujan?
0: Wih, itu udah kayak es.
1: Iya, kayak di es.
0: Tapi Bang Revan nih kalau sekarang ya pulang kampung sih udah gak sedingin dulu, soalnya emang udah panas. Tapi dulu emang itu dingin banget di kampungnya Abang Revan.
1: Oh gitu, kalau tempat bernama enggak, masih dingin soalnya ini masih alami.
0: Iya, soalnya kan di gunung kan, kalau Abang Revan tuh di dataran rendah kayak di perkotaannya gitu. Makanya gak terlalu dingin, tapi kalau malam dingin.
1: Iya, kalau malam mah tambah dingin banget.
0: Wah, itu masih banyak nyamuk gak tuh?
1: Kalau nyamuk ya ada aja, tapi jarang.
0: Oh jarang, kalau di kampungnya Bang Revan udah jarang sih. Cuma kemarin pas lagi pulang kampung tuh nyamuknya banyak banget.
1: Iya, tapi kan banyak kalau lagi musim panas ya ada, tapi jarang.
0: Iya, apalagi kalau musim hujan banget. Ya itu banyak genangan air, pasti nyamuknya banyak banget tuh.
1: Iya.
0: Biasa nyamuk hutan tuh kan gede-gede.
1: Iya.
0: Iya, wah itu hati-hati berarti kalau lagi banyak nyamuk ya.
1: Iya, kalau di kampung banyak banyak nyamuk, banyak makanan.
0: Banyak makanan.
1: Iya, singkong nggak beli, ubi nggak beli.
0: Udah punya sendiri ya?
1: Punya sendiri masing-masing, makanya singkongnya pisang nggak kemakan. Kadang-kadang dibuang-buangin pisang.
0: Waduh, sayang banget tuh nggak dimakan ya, nggak kemakan ya?
1: Iya. Duren, kalau musim duren, musim manggis.
0: Mantep banget tuh ada pohon duren
1: menteng,
0: juga.
1: Menteng, segala iya.
0: Wah boleh
1: kan
0: tuh ya.
1: Iya gula aren.
0: Kalau di kampungnya Bang Revan tuh udah gak ada nih kayak gitu-gituan. Udah jadi rumah semua.
1: Kalau tempat bernama alhamdulillah apapun masih ada, masih alami.
0: Wih mantap, keren berarti ya kampungnya ya.
1: Iya.
0: Masih mempertahankan nih.
1: Kalau pulang kan ke sini ke Tangerang suka bawa gula.
0: Gulanya banyak ya bawa ya.
1: Iya, bawa banyak. Soalnya kan yang nyadap mamang, saudara.
0: Gitu.
1: Kakak sepupu pada nyadap semua.
0: Oke, ini mau diputerin lagu apa?
1: Lagunya Gong Kraton kata Pipi.
0: Gong Kraton dari Nunung Alfi ya.
1: Paling,
0: oke
1: iya.
0: Siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Oke, mau salam-salam dulu sebentar buat Polas Mini. Terus Tadinda, Mama Kajolkan, Cemara, Teh Suci, ya semuanya aja yang manis abang sayang dimanapun berada, semoga
0: oke,
1: sehat selalu.
0: Siap, terima kasih ya Murna ya.
1: Revan, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi ada Neng Murnah nih yang cerita-cerita ya. Buat teman di sabang saya mau cerita juga nih aktivitasnya hari ini, ngapain aja boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman di sabang sayang. Ada Gong Kraton nih dari Nunung Alfi. Buat teman di sabang saya jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: akhir-akhir ini kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
3: Ya.
2: Hipertensi itu yang tertinggi.
3: Apalagi yang dirasakan?
2: Itu aja.
3: Kalau nyetir?
2: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
3: Ngantuk.
2: Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
3: Oh, Masya Allah.
2: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
3: Minum apa, Bu?
2: Minum itu air bambu.
3: Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
3: Ya.
2: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
3: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
2: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pasnya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya Sakau Siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Di Goya Malam asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 22 menit waktu di link siaran yang manis abang sayang. Masih sama ya. Buat yang manis abang sayang nih, yang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Gimana kabaran nih, Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Wih, hari Senin nih ya. Biasa hari Senin gini sibuk ya?
1: Iya, tadi sibuk dua kali bolak-balik ke sekolahan yang negeri.
0: Wah, yang adiknya berarti ya? Yang jauh? Ya,
1: Kelvin. Kalau si Mandala PJJ.
0: Oh, PJJ. Ada apa tuh PJJ? Senin-senin PJJ, tumben.
1: Ini peraman lawan Anda nggak ngerti bahwa.
0: Oh, lagi ada kayak, oh iya, yang bentrokan itu ya, jadi suruh sekolah ya, online aja ya?
1: Iya, jadi tadi juga aku juga jalan juga di jegat sama Brimob semua jalanannya mau keluar.
0: Oh, jadi nggak bisa kemana-mana ya?
1: Iya, jadi nggak bisa kemana-mana, jadi tuh Brimob disiaga terus, pakai apa namanya senjata yang laras panjang.
0: Iya, sama perlengkapannya semuanya. Rompi, ya, helm semuanya ya.
1: Ada yang meninggal jadi dibendam.
0: Iya benar, itu dia masalahnya. Itu Abang Revan juga ngikutin tuh kasusnya tuh.
1: Gini, nyawa dibayar nyawa, serem kok begitu.
0: Iya, katanya sampai didatengin tuh, Polresnya tuh didatengin sama kelompok-kelompok ya, itu.
1: Sananya gitu loh. Mm-mm. Terus kata dia gini, ya itu kata dia sabar nanti juga ketangkep orang yang bukinnya gitu kan.
0: Mm-mm. Nah terus tadi gimana tuh yang bolak-balik sekolah tuh sekolahan emang lewatnya lewat mana?
1: Lewatnya lewat proklamasi.
0: Itu muter atau emang jalannya lewat situ?
1: Memang dan satu-satu di lewat situ soalnya muter lagi lewat. Ayo lebih jauh lagi aku males ke Manggarai macet di Manggarai itu yang macet.
0: Yeah.
1: Kalau di lewat kan langsung lempeng aja langsung belok ke Bonang terus langsung ke Yakimas terus udah sampai SMP 8.
0: Oh, SMP 8 ya. Terus gimana tuh ceritanya kenapa bisa bolak-balik dua kali?
1: Dua kali kan tadinya kan dia bilang gini kata gurunya jam 2. Cuman katanya sepupu aku sekarang yuk dia datang, dia udah datang duluan kan.
0: Jam berapa terus tuh ternyata, minta duluan?
1: Jam 10, aku datang jam 10 terus katanya. Waduh, dia gini.
0: Kepagian. Kan mama

0: tua atau gitu. Ternyata jam 12 tuh itu anak lagi dipulangin, katanya kondisinya lagi tidak memungkinkan karena di depan sekolah juga lagi demo.
1: Terus?
0: Lagi demo juga tuh, tahu demo apa gitu ya, mobil banyak, ini orang mahasiswa banyak gitu kan. Terus akhirnya aku balik lagi tuh sama Mandala gitu. Dan jangan hati aku gini, jangan ada razia ya, karena motornya belum ada platnya, belum jadi gitu kan.
1: Masih baru ya motornya ya.
0: Kan dia kalau jadi platnya sekitar 2 mingguan, ini kan belum ada 2 minggu gitu kan. Ya udah aku cuman polisinya ngeliatin aja, cuman enggak negor gitu. Istilah enggak, ya udah, manggil dia lagi fokus untuk yang perang itu kali ya. Jadi dia enggak peduli gitu. Ya udah aku lewat. Lah, ya susah kan. Masalahnya kan dikepung sama brimob semua, apa deh. Makan di situ, duduk pada di situ, di emperan gitu.
1: Oh, jadi mau lewat juga susah ya.
0: Susah aja pada banyak, ada 5 mobil.
1: Terus
0: mobil yang gede itu, yang truk gitu, 5 mobil truk gitu kan. Terus yang jadi di sip-sipan, jadi teman pulang 2 mobil, datang lagi 3 gitu.
1: Oh, ganti-gantian gitu ya. Jaganya.
0: Ganti-gantian iya. Sama TNI juga tadi dikerahin 2 TNI juga. TNI tadi lagi latihannya di kelurahan.
1: Nah, itu bolak-balik 2 kali kan, datangnya kan pagi nih. Tadi jam 10.
0: Pagi jam 1.
1: Oh iya, setengah satu terus?
0: Terus setengah satu tuh dia, aku jadi kesel sama gurunya. Mungkin karena berkas gak lengkap kali ya, yang dikumpulin gitu. Dilempar sama dia, waduh, berkas.
1: Waduh.
0: Kayaknya gak sopan, memang sih kata orang-orang itu. Memang dia terkena galak, katanya guru tergalak di situ. Katanya gitu, gak tau udah benar atau enggak. Jadi aku ngerasain tadi sih, begitu dia ngomel-ngomel gitu. Sampai kerjimbok nangis. Itu memang digalak.
1: Oh, jadi berkas-berkasnya last minute kurang lengkap?
0: Iya, bukan kurang lengkap. Aku lupa, tapi sih namanya nomor telepon. Kan di situ ada kontak darurat yang selain
1: lupa
0: selain
1: diisi.
0: Wali. Iya, selain wali siapa lagi yang dapat hubungin gitu. Aku lupa isi itunya, nomor teleponnya. Aku bilang gini, aku kan kontak selain ini kan aku kasih ke ini kan abangku kan nggak punya handphone kan gitu. Aku bilang aku juga lupa nomor handphonenya gitu kan. Aduh, mama marah, mana mungkin nggak ada nomor handphone gitu.
1: Terus gimana ujungnya ya, balik lagi?
0: Balik lagi, akhirnya aku balik lagi. Terus ya udah selesai, udah aku tinggal di handphone di upload tar depan, nggak ngerti dia di update lagi gitu biar lengkap ininya berkasnya gitu kan. Selesai udah gitu. Tadi juga katanya abis isya mau ini lagi deh, katanya ada orang ngomong mau disusulan lagi gitu. Cuman ngeri juga, soal tadi juga Bimopo juga lagi latihan juga.
1: Oh, disuruh ke sekolah lagi tuh abis isya?
0: Enggak sih, enggak juga, kata besok lagi aja. Oh,
1: iya gitu, masa malam-malam ya, emang masih buka tuh sekolahnya ya?
0: Ini gurunya nauin kalau kondisi kan, aku bilang gini, di Matraman tuh lagi rawan bu, tetap aja dimaksain dua datang tajam dua aja tuh. Aku yang lebih awal dong, soalnya takutnya dipampet lagi tuh jalanan. Ya kalau situ kan nggak bisa lihat lagi, memang gang yang situ yang dilewatin, dilalui.
1: Iya benar. Ya berarti lain kali ini dicek lagi berkas-berkasnya kira-kira udah diisi semua atau belum sebelum dikumpulin.
0: Ya udah tapi begini, udah ibu tanda tangan nih, ya udah aku tanda tangan, aku pulang lagi. Tahu-tahu pas aku pulang bertambah lagi polisinya.
1: Waduh, makin ribet lagi aja ya.
0: Masih muda-muda di ABG semua tuh polisinya.
1: Emang biasanya kayak yang baru-baru itu emang suruh langsung di lapangan. Emang biasanya gitu.
0: Aku mah serem inget waktu yang zaman perang gitu, jadinya aku takut begitu.
1: Ya udah, berarti besok di rumah aja biar nggak ketemu gitu ya.
0: Ya, ada yang belum juga ngumpul berkas, katanya besok terakhir atau gitu.
1: Emang nggak sekalian tuh, kan sekolah biasanya tuh langsung sekalian sama anaknya ngumpulin.
0: Iya, mungkin dia nitip anaknya kali, nggak tahu juga, pokoknya katanya yang belum dikumpulin. Cuman Kelvin hanya berapa orang, hanya 22 orang dari 36 murid, baru yang ngumpulin 22 orang.
1: Oke. Ini mau diputerin lagu apa nih?
0: Diputerin lagunya itu deh, apa sih namanya, Tommy J. Pisa.
1: Apa judulnya?
0: jagalah mulutmu.
1: Jagalah mulutmu dari apa? Jaga dari pomido apa? Pisang.
0: Apa?
1: Dijaga dari apa nih?
0: Jagalah mulutmu dari itu, omongan dari itu biasa.
1: Oh. Kirain jaga mulutnya biar enggak kemasukan lalat ya. Kirain gitu.
0: Biasa kita harus jaga omongan kita.
1: Oke, siap. Siap, nanti diputerin lagunya ya.
0: Kirim salam nih sedikit ya buat Neng Murna sama Papi Jumadi tuh. Neng Murna semoga sehat selalu ya.
1: Amin, amin.
0: Desa tuh Neng Murna ya sama Teh Dinda. Buat Bang Repan makasih ya, semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Neng Manis Abang Sain cerita dari Neng Lasmeni nih. Buat Neng Manis Abang Sain mau cerita juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Tapi sebelum itu Bang Revan mau puterin lagu dulu buat Neng Manis Abang Sayang ya. Ada Jagalah Mulutmu nih dari Tommy J. Pisa. Buat Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam asiknya makin pol.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa?
2: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
1: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
2: Tapi kan dia cuma manggil doang.
1: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
2: Kirain selama ini harus diem aja.
1: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
2: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
1: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Papua sudah ada sejak 1948.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
1: Jadi nggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

105,1 BB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng mana sabang saya kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Malam, asiknya makin pol. Sudah jam 8 lewat 52 menit waktu dibilik siar nih mana sabang sayang ya. Masih sama nih buat yang mana sabang sayang yang mau bergabung nih, yang mau cerita ini aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nanti bakal dapat lagu nih dari Abang Revan ya. Lagunya bebas, mau apa aja boleh, tenang aja ya. Yang manis abang saya ngerasa gak sih kalau misalnya beberapa minggu ini kebelakangan nih, di siang-siang tuh rasanya tuh panas banget ya. Yang manis abang sayang, di siangnya panas tapi di malamnya tuh rasanya tuh dingin, anginnya tuh kayak kenceng terus bawaannya tuh dingin gitu. Nah emang kayak gitu nih manis abang sayang ya, di musim kemarau ini kalau siang emang panas tapi kalau malamnya tuh dingin banget. Jadi ada beberapa daerah tuh emang dingin, termasuk rumahnya Bang Reva nih. Di rumah kalau misal malam itu anginnya emang kenceng banget nih nih manis abang sayang. Nih di Jakarta Barat di Radio CBB juga pohon-pohon tuh daunnya pada kena angin karena emang anginnya kenceng. Dan musim-musim kayak gini juga nih banyak orang yang sakit nih,

bukan karena kehujanan atau karena apa, tapi emang banyak kayak yang sakit juga karena debu, Neng Manis Abang Sayang. Kan lama gak hujan ya, sebulan gak hujan, itu jalanan kan pada berdebu. Ditambah anginnya yang kenceng kalau malam, nah itu bisa bikin flu juga. Jadi banyak nih yang flu, banyak yang tenggorokannya sakit juga nih. Jadi buat Neng Manis Abang Sayang, jaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit nih. Karena emang banyak banget nih orang yang sakit di sekarang ini ya, di musim-musim yang kayak gini. Kalau misalnya udah satu sakit, nah itu tuh bisa nular nih. Satu orang sakitnya di dalam keluarga itu tuh bisa nular ke semuanya. Jadi kalau bisa jaga kesehatannya biar satu keluarganya tuh tetap sehat terus. Nah, sambil menunggu Neng Manis Abang Sayang nih yang mau cerita, Abang Revan ada informasi menarik nih buat Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar ya. Neng Manis Abang Sayang pasti tahu kan sama burung kakatua. Nah, burung kakatua itu burung yang warnanya merah itu loh, yang warna merah. Terus juga dia tuh yang bisa ngomong, Neng Manis Abang Sayang. Nah, jadi ini ada video lucu nih, Neng Manis Abang Sayang nih, Abang Revan dapatnya dari Instagramnya radarmedia.id nih. Jadi burung kakatuanya itu dikasih nyanyian gitu sama yang punya. Nah, jadi kayak dipercandain gitulah. Biasanya kan burung kakatua tuh diajakin ngobrol, tapi ini enggak. Neng Manis Abang Sayang tahu enggak sih lagu yang kicau, kicau, kicau mania? Nah, itu kan lagunya tentang burung. Nah, tapi burungnya tuh burung yang berkicau gitu, yang biasa dilombain. Nah, tapi ini yang punyanya tuh kayak ngeledekin si kakak tuanya itu. Jadi dikicau-kicau. Nah, biasanya burung kakak tua kan ngomong, tapi ini enggak. Dinyanyiin kicau-kicau mania, dia malah joget-joget nih, Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, ini tuh kayak momen lucu dan gak terduga nih yang terjadi nih saat burung yang diperdengarkan lagu kicau mania ih dilakuin sama si pemilik, malah bikin si burungnya tuh malah joget-joget gitu nih, Neng Manis Abang Sayang. Kayak seolah-olah tuh si burungnya itu menikmati lagu yang dinyanyiin sama si pemiliknya itu. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih, cobain aja nih kalau misalnya di rumah punya hewan peliharaan, coba dinyanyiin, siapa tahu ikut goyang juga kalau misalnya emang hewannya itu suka. Tapi emang lucu banget Neng Manis Abang Sayang ya, kalau misalnya ngomongin soal kakak tua itu, dia kadang bisa ngomong sendiri, ngomongnya tuh kadang gak berhenti-berhenti. Jadi Abang Revan tuh punya tetangga yang itu di rumahnya tuh punya kakak tua, ada sekitar 2 atau 3 gitu. Nah, ada satu kakak tuanya itu yang emang berisik banget. Jadi dulu tuh setiap pagi dia tuh kayak assalamualaikum, assalamualaikum, permisi paket. Nah, jadi burung kakak tua itu bisa ngomong karena dia tuh sering ngedengar manusia ngomong. Jadi emang kan sekarang-sekarang ini banyak kayak orang yang kalau misalnya mesen itu kan online. Nah, terus ada kurirnya yang permisi paket. Nah, itu kan berulang-berulang terus. Makanya si burungnya tuh jadi bisa ikutin kayak gitu, Neng Manis Abang Sayang. Dan kadang dia gak cuma ngomong doang, kadang kayak teriak-teriak gitu. Nah, emang itu lucu banget kakak tua Neng Manis Abang Sayang nih. Kalau misalnya di rumahnya sepi, gak ada suara apa-apa, boleh dicoba nih ya melihara kakak tua, biar ada ya ada yang ngomong-ngomong sendiri. Tapi emang lucu banget Neng Manis Abang Sayang. Tapi gak semua kakak tua bisa kayak gitu. Jadi yang kakak tua yang dilatih aja yang bisa ngomong gitu, Neng Manis Abang Sayang ya. Oke, itu aja tadi ada informasi menarik dari Abang Revan nih. Buat Neng Manis Abang Sayang mau bergabung nih, yang mau cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nanti bakal dapat lagu nih dari Abang Revan. Oke, kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada Buaya Dalam Telaga nih dari Vita Alfia. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya. Mulailah mengatasi.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian

0: Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak ASA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebonjeruk Jakarta Barat. Yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM. Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Nengman sabang saya sejak kau siar masih ditemani sama Bang Reva nih. Di Goyang Malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 22 menit waktu beli siar ini Nengman sabang sayang ya. Masih selama nih buat Nengman sabang sayang mau bergabung nih. Yang mau cerita-cerita nih aktivitasnya hari ini ngapain aja. Atau yang mau curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Levan mau cek dulu yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budu Bakti. Sudah ada siapa aja ya. Oke, Abang Levan mau angkat telepon dulu nih ya. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum, Goyang Malam.
0: Waduh, salah ada salah, ulang-ulang ya. Di goyang malam
1: makin asik.
0: Asiknya makin pol. Nah, gitu. Asiknya coba ya.
1: Makin pol.
0: Nah, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Harmin.
0: Oh, dengan Bang Harmin ya.
1: Ya.
0: Bang Harmin di mana Bang Harmin?
1: Sekarang ada di Pluit.
0: Oh, di Pluit. Salam kenal nih Bang Harmin ya. Bang Harmin ya. Di Pluit ya, salam kenal.
1: Iya, salam kenal.
0: Oke, Bang Harmin ada cerita apa nih hari ini?
1: Ya, hari ini ya saya biasa pagi berangkat kerja kantor gitu.
0: Oh, di kantor. Kantornya di mana tuh?
1: Ada di Tamrin.
0: Mm-hmm.
1: Terus tadi pulang nih jam 5 pulang kantor kan macet banget ya, balik 2 jam tuh sampai rumah di sini di Cengkareng.
0: Macetnya di mana tuh?
1: Sepanjang jalan dari Tamrin sampai Kembangan situ macet. Kita keluar tol
0: ya.
1: Maruya situ. Nah, yang arah mau ke lokasi rumah yang kita tuju tuh di daerah Cengkareng. Nah, di arteri yang dekat Puri Mansion itu ada galian untuk bikin saluran air gede banget.
0: Nah,
1: yang
0: iya tuh.
1: Tiga jalur dari satu jalur itu macetnya sampai wali kota kantor. Sebelum wali kota Jakarta Barat sana udah macet banget itu bang.
0: Nah, tadinya Bang Revan tuh kalau misalnya pulang kuliah biasanya lewat situ, tapi sekarang enggak karena emang macet banget lewat situ.
1: Iya, ya tadi karena saya pikir saya mau lewat Grand Lake ya, mau keluar yang Karang Tengah. Karena waktu maghrib sudah kadang nggak cukup kalau saya paksain lewat sana mau sholat di rumah gitu kan. Akhirnya saya lewat belok situ tuh, berarti di wali kota sholat maghrib di wali kota situ. Karena waktu nggak cukup kalau saya terusin gitu kan.
0: Iya benar.
1: Begitu keluar saya ya Allah macetnya bang, masuk luar biasa. Setengah jam lebih di situ doang saya.
0: Iya, apalagi naik mobil ya.
1: Iya.
0: Naik motor aja Bang Revan tuh rasanya, wah kalau misal macet tuh, wah nggak enak banget. Apalagi naik mobil ya, cuma jalannya dikit-dikit doang, nggak bisa nyelip.
1: Iya.
0: Nah, itu
1: luar
0: dia.
1: Luar biasa pokoknya deh.
0: Tapi emang
1: saya lagi di rumah ini di Pantai Mutiara.
0: Wah. Emang biasanya tuh pulang lewat situ atau lewat jalan yang lain?
1: Yang biasa-biasanya saya memang lewat situ. Nah, cuma saya sudah sadar kapan itu saya lewat situ macet kan, cuma yang lalu. Nah, akhirnya saya kan lewat sana, lewat Grand Lake ya, masuk Grand Lake gitu, Karang Tengah. Nah, tadi karena itu saya ingat mau sholat
0: maghrib,
1: kalau saya paksain nggak cukup. Kayaknya saya belok situ, pengen sholat di wali kota situ gitu, bang.
0: Oh, jadi emang biasanya ya lewat situ, cuma karena emang macet aja jadi mau lewat wali kota, mampir ke wali kota.
1: Iya,
0: oke. Tapi emang masih banyak banget nih galiannya nih di Dan Mogot, apalagi itu yang biasanya tuh nggak macet parah ini. Wah, parah banget sekarang macetnya.
1: Betul, Dan Mogot ada galian ini juga ya bang?
0: Pipa, iya, pipa air. Itu panjang juga tuh macetnya.
1: Iya.
0: Galiannya juga lebar tuh lumayan.
1: Iya. Teman-teman juga gitu bilangnya, katanya wah tuh Dan Mogot luar biasa sekarang macetnya gitu.
0: Iya, jadi kalau misal pulangnya jam 6, jam 7, wah mendingan sekalian malam aja tuh biar macetnya udah hilang.
1: Iya, jam 10 gitu ya.
0: Iya, jam 9 atau jam 10. Kalau misalnya jam 7, wah itu enggak gerak,
1: benar-benar parah.
0: Parah banget. itu kan makanya
1: itu namanya.
0: Iya, makanya jalur busway-nya kan itu kan dibuka kan biar biar dua jalur gitu. Soalnya emang tadinya kan tiga jalur jadi satu jalur doang. Iya. Nah, ini jalur busway dibuka, wah itu tambah macet lagi.
1: Oh gitu.
0: Benar. Soalnya itu emang dari taman kota sampai Samsat kesananya lagi masih ada lagi tuh galiannya.
1: Iya, iya, iya. Sampai Cengkareng situ kali ya, Bang, ya.
0: Benar.
1: Pembatan kita ya.
0: Dari lampu merah Cengkareng sampai lampu merah Cengkareng. Iya. Nah, emang itu macetnya parah banget.
1: Pokoknya kita ini lagi diuji dengan kesabaran nih Jakarta khususnya ya.
0: Iya, benar.
1: Soalnya memang dari Pluit pun walaupun itu udah ada 3 tahun kali itu galian-galian di tengah jalan yang gede-gede banget itu. Cuman kalau sini kan untuk itu ya, untuk limbah kalau enggak salah kan.
0: Itu tengah jalan limbah. Semua, itu 3 tahun tuh enggak selesai-selesai.
1: Iya, udah ada 3 tahun lebih kali itu. Ya Allah, sampai sekarang belum ada ini, belum selesai. Jadi masih membuat kemacetan di sana sini tuh daerah Pluit itu begitu gitu.
0: Ya, ini berarti kita harus ekstra sabar dan sabar ya.
1: Ekstra sabar dan sabar, itu aja kuncinya.
0: Betul, karena kalau misalnya nggak sabar ya, mau gimana lagi?
1: Iya, kalau nggak sabar stres tadi. Udah stres mikirin bagaimana nasib rakyat ya, di sini sana serba susah. Apalagi ya, kita juga selain pengendara roda 4 kalau saya ya, ya pengendara roda 2 juga. Kalau ngisi bensin roda 2 itu walaupun malam ngantrinya, ya Allah.
0: Betul, itu juga
1: panjang banget itu.
0: Semenjak naik tuh, wah itu sampai luar ngantrinya.
1: Iya, semenjak yang pertamaknya naik jadi 16.000 lebih kan. Jadi orang yang pada lari ke
0: Pertalite semua.
1: Pertalite semua itu motor. Lah itu ngantrinya bisa, ya Allah, bisa setengah jam sendiri ngantri.
0: Bener, padahal udah dua tuh kanan kiri. Wah ini ya,
1: Yang parahnya gini, Bang. Mestinya dua. Nah kalau udah malam tuh banyak yang dicetuk tuh. Di satu doang tuh yang di situ, yang di deket lampu merah cerduk tuh.
0: Dibukanya ya, satu doang ya?
1: Satu doang. Saya pernah saya tanya tuh abangnya yang sih, Bang, kenapa nggak dua orang, Bang? Ini kan mandir begini gitu. Katanya, ya kalau malam jangan cuma satu, Pak. Gitu.
0: Oh, nah, nggak ada orangnya berarti ya? Emang nggak ada orangnya?
1: Orangnya ada, di situ ada orang. Nggak. Terus yang di mobil kan kosong tuh, nggak mau jualin. Pokoknya. Kita luar biasa, kita mempertahankan sama siapa aja, Pak ya. Mudah-mudahan nih di radio ini ya, mudah-mudahan melalui SAPV ini ada yang mendengarkan banyak-banyak yang berkompeten di bagian SPBU-nya ya gitu ya.
0: Pertamina.
1: Mungkin ada pemerintahan Pertamina-nya gitu. Bisa di inilah, coba dikondisikan gitu. Rakyat kecil ini jangan di susahin terus gitu.
0: Waduh.
1: Kita beli loh gitu.
0: Iya.
1: Kita beli loh. Bukan yang gratis.
0: Betul. Walaupun
1: aja beli susah gitu.
0: Ya walaupun subsidi
1: ya.
0: Coba
1: pikirkan gitu, tolong gitu.
0: Oke. Deh, Bang. Siap. Ini mau diputerin lagu apa nih, Bang Harmin?
1: Saya tolong minta lagunya ini dari Mansur S.
0: Apa tuh judulnya?
1: Yang Sejengkal Tanah boleh deh.
0: Sejengkal Tanah, oke,
1: Irfan
0: siap.
1: Irfan Mansur S penyanyi.
0: Irfan Mansur ya, oke siap, nanti Abang Revan puterin ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada Bang Harmin yang manis Abang Sayang ya. Buat yang manis Abang Sayang juga yang mau bergabung nih, masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 02153633333 yang mau cerita aktivitasnya hari ini atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih. Bakal ditemenin terus sama Bang Revan pokoknya ya. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu buat yang manis Abang Sayang nih. Ada Sejengkal Tanah nih dari Irfan Mansur ya. Buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
2: Kalau sakit itu kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu @ID dan kunjungi www.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% dangdut Indonesia. Nemenin sobang saya Kau Siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Di goyang malam asiknya makin pol. Sudah jam 9 lewat 51 menit waktu dulu siar nih, nemenin sobang sayang masih sama ya. Buat nemenin sobang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau cerita-cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, atau yang mau curhat-curhat juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah tadi ya Bang Revan mau absen-absen dulu ah. Yang sudah bergabung nih di Facebooknya Cakti Budi Bakti, ada Bang Wesel dari Gianyar Bali hadir goyang malam, selamat malam, siap. Ada Putra Jaya Putra juga Purwojo hadir. Ada Melani Aza dari Duri Kepah hadir. Terus ada siapa lagi nih, nge-lag nih ya. Oke, kalau gitu Bang Revan angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di goyang malam
1: asiknya makin pol.
0: Asiknya makin pol. Lemes banget nih kayaknya malam ini.
1: Melelahkan hari ini.
0: Melelahkan. Emang ngapain aja tuh?
1: Ngangkat air.
0: Ngangkat air, ngangkat gas. Terus?

0: Oh, ada, masih nyimpan.
1: Nanti kalau Bang Revan datang mall, aku kasih tahu.
0: Itu dari tahun berapa tuh fotonya tuh?
1: Ya baru bulan-bulan kemarin.
0: Oh, belum lama. Wah, ngeri juga tuh ya.
1: Pas aku habis sholat Isya. Katanya sih ada orang cerita-cerita gitu kan.
0: Cerita apa tuh?
1: Diketangkep kamera barang-barangnya. Ya kan kalau lagi sial pasti ketangkep gitu kan. Ya aku iseng orangnya. Coba
0: foto.
1: Muter-muter gitu aku puter-puter. Gak taunya itu ketangkep.
0: Oh, ketangkep tuh. Wah, itu nih. Coba diviralin bisa tuh ya.
1: Matanya rambutnya pirang.
0: Wah, itu manusia serigala itu.
1: Iya.
0: Waduh, wah ngeri juga tuh ya. Hati-hati nanti ini digigit serigala. Hati-hati nanti jadi manusia serigala juga digigit ya.
1: Enggak lah.
0: Udah kayak ganteng, udah kayak GGS aja nih.
1: Revan,
0: apa?
1: Kamu lihat aku. Aku enggak lihat kamu.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Jangan ganggu saya. Tadi sini cari makan. Itu
0: iya, soalnya kan beda, dunianya kan beda kan.
1: Iya. Pokoknya intinya masing-masing aja deh gitu.
0: Iya, jangan saling ganggu, masing-masing aja ya.
1: Iya.
0: Jadi ngeri juga nih.
1: Pernah sih Bang Revan, 3 kali. Pernah gak cerita sama Bang Revan?
0: Apa?
1: Chris.
0: Apa, Chris?
1: Muter-muter,
0: Chris.
1: 3 kali aku model api muter-muter di langit gitu.
0: Enggak pernah.
1: Aku 3 kali pernah nemuin itu.
0: Waduh, Abang Revan tuh nggak pernah ketemu apapun itu, kayak bayangan ya, apa saya, tuh nggak pernah karena emang ya,
1: saya nggak tahu deh Pak Revan. Kebetulan lihat keluar ada bayangan itu
0: di luar jendela. Jadi besok dihordengin aja deh.
1: Muter-muter tapi modelnya kayak api gitu.
0: Kayak bola api gitu. Itu pernah tuh waktu itu viral di media sosial gitu juga katanya.
1: Itu
0: tapi kalau lihat langsung nggak pernah.
1: Yang nemuin gitu orang langka deh. Maksudnya aku biasanya juga nggak minta gitu.
0: Iya, siapa juga yang itu minta ya ngeliat kayak gitu ya. Gak ada yang minta.
1: Aku masih penasaran Bang Revan tuh maksudnya apa.
0: Gak gitu, tahu juga tuh.
1: Udah iya.
0: Gak tahu juga.
1: Orang tuanya Bang Revan tahu.
0: Mungkin yang lebih ini yang tahu, yang lebih apa ya?
1: Punya indra-indra.
0: Iya gitu. Kalau Bang Revan kan gak punya, jadi gak tahu.
1: Orang tua Bang Revan kan orang-orang dulu itu mungkin siapa tahu tahu.
0: Enggak tahu juga karena emang ya enggak terlalu percaya gitu-gituan.
1: Tapi kan aku lihat dengan kepala mata.
0: Iya, maksudnya.
1: Bukannya cerita.
0: Iya, maksudnya tuh kalau nanya juga enggak tahu karena emang enggak terlalu percaya mungkin sama gituan, enggak ngikut-ngikutin.
1: Lebih dari orang-orang dulu gitu.
0: Betul. Kecuali nanyanya sama yang nenek. Nah, itu
1: orang-orang sepuh dulu.
0: Betul, sesepuh baru.
1: Iya.
0: Oke, ini mau dibutuhin lagu apa?
1: Satira.
0: Apa?
1: Caca Handika.
0: Caca Handika apa?
1: Kacida.
0: Apa nih?
1: Kacida.
0: Oh, Kacida.
1: Ya.
0: Caca Handika lagu baru ya?
1: Iya.
0: Kacida.
1: Ada.
0: Kacida, harusnya ada. Bang Revan pernah muterin.
1: Itu musuh enggak ada sih, apa sih yang enggak ada sih?
0: Harusnya mah ada. Harusnya ada. Ini masih loading nih, bentar ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bismillah bismintul, Pak Haji makan bisul. Wah, dari Caca Handikanya gak ada nih. Padahal lagu baru.
1: Aku sering diputer.
0: Iya bener, Bang Revan juga suka puter.
1: Bilangin Pak Budi dong.
0: Ini filenya, ini, hilang. Nanti dicari lagi ya.
1: Pak Budi deh.
0: Iya, sama yang kemarin tuh. Tapi ini hari ini belum ketemu Pak Budi.
1: Di WA deh.
0: Iya.
1: Yaudah sekarang.
0: Apa?
1: Apa sih? Tangis dan tawa deh.
0: Tangis dan tawa dari siapa?
1: Evita Mela.
0: Oke, siap.

0: Apa?
1: Tangis dan tawa, Evi Tamala.
0: Ada.
1: Ada nggak ya?
0: Ya.
1: Ada nggak ya? Karaoke ada nih, kalau karaoke nih.
0: Pernah diputer juga.
1: Ada nih, ada. Oke, siap. Nanti aku telepon puterin ini ya.
0: Ada, aku nangis nih.
1: Wah, jangan dong. Nggak ada balon soalnya. Oke, siap. Nanti diputerin ya.
0: Salamnya buat Erna Penyo. Bang Jerry. Pak Bugi, lagunya keluar-keluarin dong.
1: Iya.
0: Oh, Diana. Udah,
1: mama ini. Oke, siap.
0: Gue nih, Bang Revan.
1: Iya, sama-sama.
0: Sehat terus ya.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini manisnya bang sayang. Kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Tangis dan Tawa dari Evi Tamala. Buat yang manisnya bang sayang, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Konsep jangkau siar tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu nggak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
2: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Rangdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya siang kau siar? Masih ditemenin sama Bang Revan nih di Goyang Malam asiknya makin pol. Dan sekarang sudah jam 10 lewat 26 menit waktu bilik siar. Yang mana sama saya masih sama ya. Buat yang manis abang sayang nih yang mau bergabung nih, yang mau cerita aktivitasnya hari ini ngapain aja, boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bang Arya.
0: Waduh, salah nih
1: Bang Revan.
0: Nah, ya, ini baru benar ya. Waalaikumsalam di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Gimana kabar nih Neng Martini?
1: Alhamdulillah sehat, tapi capek, baru pulang dari rumah sakit kontrol.
0: Ini baru pulang sekarang?
1: Iya, tadi jam 9.
0: Oh, tadi jam 9.
1: Kan jam 9 istirahat pulang sembahyang. Capek rebahan aja langsung.
0: Yang kontrol siapa?
1: Itu kan suami saya kan sakit.
0: Oh iya, yang kemarin dirawat ya?
1: Iya, kontrol hari besok ke tanggal besok hari Rabu suruh mbak kontrol lagi, balik lagi ke dokter Roni Sain. Tadi dokter Nisen yang spesialis itu.
0: Nanti hari Rabu dokter yang lain lagi?
1: Oh, tuh, dua dokter, dokter Roni besok hari Rabu. Nanti tanggal 13 Agustus balik lagi
0: ke dokter yang sekarang nih. Abang Revan tuh nggak tahu ya, soalnya emang nggak pernah kontrol. Jadi Abang Revan kira kontrol tuh ya cuma sekali atau dua kali aja. Ternyata kalau misalnya emang masih sakit tuh harus berkali-kali ya.
1: Oh, ampun tipas dah tuh. Terus alhamdulillah. Makanya kalau di Bakti Mulia enak, pada sopan-sopan banget suster dokter juga enak.
0: Di mana tuh?
1: Di Bakti Mulia buat Selipi.
0: Oh, di Selipi.
1: Iya, Bakti. Enak dah pokoknya, sopan-sopan, ramah-ramah lah gitu.
0: Itu RSUD atau swasta?
1: RSUD. Pokoknya biasa suainian sih. Swasta apa kayaknya dah?
0: Swasta.
1: Iya.
0: Nah, emang biasanya kalau swasta tuh emang pada ramah-ramah sih yang Abang Revan selama ini ke rumah sakit emang kayak gitu. Cuma emang belum pernah nemu yang judes sih, emang belum pernah. Semoga nggak ketemu juga.
1: Tapi beda kalau di PLN, beda kalau orang nanya suster, nanya dia yang suster lain suka begitu. Kalau ini emang enggak, biasa ramah, dianterin
0: gitu. Wih, enak ya.
1: Misalnya suruh cetak gitu kan, mengambil obat kan suruh cetak
0: resepnya
1: aja ya. Resep sekarang pakai cetak, jadinya nggak langsung ngasih ke ini tempat obat, enggak.
0: Oh gitu, terus dicetakin?
1: Saya diajarin cet. Oh iya, paham dah sekarang ini. kalau tiap itu paham dah sekarang mah kan.
0: Diajarin ya, terus
1: ya udah keluar terus itunya langsung bisa ngambil obat dari gitu.
0: Jadi sekarang sistemnya di sono tuh nggak langsung dikasih resep, jadi harus dicetak dulu kayak tiket kereta berarti ya?
1: Iya, cetak dulu sekarang, nggak kayak dulu.
0: Gitu, Abang Revan udah nggak pernah soalnya. Emang gak pernah sih, emang gak pernah cetak-cetak obat juga, gak pernah ngambil obat, jadinya gak tahu.
1: Tadinya makanya lama nomor ngambil obatnya nomor 266.
0: Waduh, pantesan, itu dari jam berapa tuh nungguinnya tuh kontrolnya?
1: Dari nungguin dari setengah dua kan dokternya katanya datang jam 3. Jam 3 terlalu katanya dokter lambat kali ya, namanya jantung macet ini kali ya. Datang jam 4 selesainya saya periksa, habis maghrib baru selesai maghrib.
0: Oh, jam 6, jam setengah 7.
1: Setengah 7 udah kurang, kita habis sholat, pas banget tuh sholat maghrib dulu dari situ di musola. Baru dapat kita ngambil itu ini obat itu mitah itu buat obat obat itu.
0: Jadi itu dari siang ya di rumah sakit ya, baru pulang tadi jam 9 ya, baru nyampe rumah ya.

0: udah pernah bangun jam 9 sampai rumah beneran jam 9.
1: Aduh. Udah setengah hari sendiri ya di rumah sakit ya.
0: Makanya capek dia dulu nungguin aja ya, sambil main HP aja dah saya sambil nungguin.
1: Oh, capek nungguin ya berarti ya.
0: Iya, capek nungguin. Kan emang capek di rumah sakit Bang Lepas.
1: Iya kan cuma duduk doang, gak ngapa-ngapain.
0: Gak ngapa-ngapain, tapi capek pegal.
1: Iya benar, pegal capek. Apalagi yang kursinya yang besi itu kan.
0: Iya.
1: Nah apalagi itu
0: apa aja kita rapi kerjaan. Udah rapi kerjaan, sementara ini kita rebahan sambil dengerin radio gitu di rumah.
1: Nah mantap, oke. Ini mau diputerin iya. Lagu apa?
0: Apaan ya?
1: Apa?
0: Kalau ini kan pandangan pertama dari Arasi ada.
1: Pandangan pertama?
0: Iya. Yeah.
1: Pandangan pertama dari siapa?
0: Arafik.
1: Arafik, pandangan pertama. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
0: Oke dah.
1: Oke, siap.
0: Iya. Salam-salamnya buat ini aja dah Bang Revan.
1: Siapa?
0: Mirna dan suaminya. Lasmini. Siapa ya? Ranga ya. Mirna. Mirna, Mbak Murni. Siapa sih Bang Revan?
1: Siapa? Lasmini.
0: Erni.
1: Erni.
0: Siapa Nadia apa deh?
1: Diana.
0: Diana kali ya Diana.
1: Udah buat semuanya pokoknya ya.
0: Yang manis abang sayang, suruh apa Bang Repan, Bang Jerry, Bang Arya, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Banyak rezekinya dilancarkan.
1: Amin, amin.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ada cerita dari Neng Martini yang sibuk banget ya hari ini, setengah harian di rumah sakit. Oke, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang ya. Ada pandangan pertama nih dari Arafik. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Meng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma dekat.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau dekat.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Sekarang nih, tapi Nemonis Abang Sen, jangan khawatir ya, karena besok masih ada di Goyang Malam, asiknya makin pol. Dan gak di Goyang Malam aja, ada Goyang Pagi dan Goyang Seksinya juga ya. Jadi Nemonis Abang Sayang, malam ini tinggal istirahat aja, besok lanjut lagi, dengerin lagi ya. Yang pasti ada Bang Jerry, ada Bang Revan, ada Neng Salwa, ada Bang Arya, pokoknya ada semuanya pokoknya ya. Terakhir ada Bang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nah, gimana nih manis abang sayang sejangkau siar? Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi, maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Nih manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel.

0: banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak KS88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak KS1 keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak KS88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak KS88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak KSA dan bio KSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak KSA88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak KSA88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Gula, RT 03 RW 09.
1: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
0: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama 8 hari, ICU 6 hari, diponisnya penyakit jantung, lambung, dan juga darah tinggi. Dan juga agak kabur-kabur melihatnya gitu. Saya waktu itu beli satu box.
1: Ya, nah itu pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
0: Alhamdulillah pas saya beli satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa, gitu masih pakai pampers gitu ya.
1: Ya.
0: Masih buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya.
1: Ya.
0: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abi Burahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
2: Dapatkan air mineral bambu Habib Rohman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBD Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio 105,4 FM Radio CBB.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam, hanya CBB Radio.

0: Mitra sehat di OSA, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah Bio HSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi Bio HSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah.
2: Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi Bio HSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi Bio HSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: Bio HSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma Bio HSA. Dapatkan Bio HSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama Bio HSA. Harapan selalu ada.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Haryantun 960 Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi. Ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak. Telur baris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya?
0: Betul.
1: Berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjar saya ini.
1: Oh, kempes.
0: Nah, yang di leher, sama yang di ketiak ini. Kecil gitu pak.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya, saya bersyukur namanya syariat. Alhamdulillah banget pada air tinggal baru Habibur Rahman.
1: Amin.
0: Ya, yang telah membantu. Nah, ini kan saya tetap kalau dari dokter gini.
1: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.

produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: cabang saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi.

0: digoyang-goyang.
1: Woi,
0: ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
1: Lagi ngapain sih?
0: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
1: Mendingan dengerin radio CBB aja, karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
0: Yang digoyang, digoyang yang. Yang digoyang, digoyang yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
2: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani sabang sayang sejangkau siar, apa kabarnya semua? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Jerry nih di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, ser. Yang mau ikutan gabung, hayo boleh banget Bang Jerry tungguin ya. Absen di 0895 2010 54. Kita goyang dulu yuk.